0: Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, untuk suasana jalan sehat dalam rangka HUT RRI ke-81 saat ini semakin semarak, dan peserta saat ini sudah mengambil barisan untuk menyusuri rute yang telah ditentukan. Saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Cindy yang berada di pos 1, tentunya akan melaporkan suasana lapangan. Silakan rekan Cindy.
1: Jadi buat peserta yang belum bergabung ya, boleh langsung ambil posisinya ya. Jadi ini kita jalan sehat para peserta, karena sesaat lagi kita bakal mulai. Dari dia. Yang mau foto-foto selfie ya, ini dokumentasi ya kan?
2: Iya. Yes. Pokoknya tunjukkan semangatnya, cerianya, yeah. Mana tahu di sini nanti yang masih jomblo bisa mendapatkan pising ini ya.
1: Bener. Dan tahu nggak Bud? Kalau aku percaya, kalau usia itu hanya angka. Bener. Kenapa? Karena para peserta di sini banyak loh yang wah luar biasa ya. Ibu-ibu, ya anak-anak juga pada ikutan. Jadi cetar lah ya.
2: Cetar membahana. Ini wajah-wajah keberuntungan ya.
1: Amin, amin. Dari apa ya, jarak berapa radius sudah bisa melihat ya, atau mencium aroma-aroma bakal hoki nih, dapat undian door prize nanti nih.
2: Jadi penyisirin ini ya, siapa kira-kira ya. Pasti yang paling cepat bangun nih kayaknya ya. Yang dari malam udah gak tenang tidurnya, pengen cepat-cepat bangun pagi ya, mendapatkan hadiah utama dari RRI Fest tentunya.
1: Iya, dan juga ya, ini juga ada cek kesehatan gratis juga. Gratis loh cek kesehatan gratisnya ya. Terus juga ada donor darah. Jadi kayak double sehat gak sih hari ini ya Mun ya?
2: Bukan lagi double sehat, double semangat.
1: Kalau kata anak gamers double kill ya.
2: Double kill. Atau nanti yang mau donor-donor sebagian dari hartanya boleh ya?
1: Boleh-boleh, itu sangat diharapkan kalau mau donorin hartanya ya.
2: Ya ampun, donor hati juga boleh ya.
1: Buat Mumun ya. Sekali lagi kita ingatkan ya Mun ya, untuk kuponnya itu dijaga baik-baik. Ingat stempelnya nanti ada dua pos, pos 1 dan pos 2. Kalau stempelnya nanti gak lengkap, itu dianggap tidak sah. Jadi sah itu ketika kuponnya itu ada dua stempelnya. Jadi ada buktinya kalau sudah jalan. Nanti pos 1 tuh ada, nanti ada dipandu oleh panitia. Pos 1, pos 2. Kan tiket atau kupon gitu kan bersambung ya. Itu gak usah disobek, biar aja. Nanti ada tim panitia kita.
0: Oke, tadi kita sudah bersama rekan Cindy yang menyampaikan di hadapan peserta jalan sehat yang saat ini masih menunggu pelepasan ya di pos 1 atau titik pertama. Namun nanti kita akan update kembali bersama teman-teman reporter lainnya yang akan menyampaikan di titik yang sudah ditentukan oleh masing-masing reporter. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, mereka dimanapun Anda berada, kita kembali ke rekan Cindy yang berada di halaman kantor RRI untuk pelepasan jalan santai RRI First atau RRI Radio ke 81. Kita sudah terhubung bersama rekan Cindy. Silakan rekan Cindy untuk menyampaikan suasana terkini.

0: ratusan peserta untuk jalan sehat, di mana ratusan peserta saat ini sedang menunggu untuk dilepas jalan sehat begitu. Untuk rutenya sendiri, dari depan area Banda Aceh, kita akan berbelok ke kanan menuju jalan Profesor A. Majid Ibrahim 1. Kemudian dilanjutkan ke jalan Imam Bonjol, di mana di jalan Imam Bonjol tersebut, kita akan, para peserta akan melakukan checkpoint untuk mendapatkan stempel pada kupon-kupon yang sudah diberikan oleh panitia di hari sebelumnya. Nah, untuk checkpoint pertama itu berada tepat di kantor pegadaian. Nanti pastikan peserta dapat stempel dari panitia di sana. Stempel yang diberikan itu ada dua, dan pastikan stempel kanan dan kiri itu terstempel oleh panitia. Karena kalau tidak, nanti kuponnya tidak berlaku untuk pengambilan door prize. Lalu kemudian dari jalan Imam Bonjol, kita akan bergerak ke arah kanan menuju Pendopo Wali Kota. Nah, lalu kemudian kita akan bergerak lagi menuju depan SMP 17 Banda Aceh, di mana di situ juga akan kita lakukan checkpoint kedua, tepat di depan halte bis Trans Putaraja begitu. Nah, dari total stempel yang didapatkan peserta dari pos 1 hingga pos terakhir, itu totalnya berjumlah 4 stempel, di mana 2 stempel di kupon pertama dan stempel di kupon terakhir. Nah, untuk di akhir, kupon nanti akan diberikan ke panitia dan digulung ke dalam box untuk diundi mendapatkan door prize. Untuk saat ini, peserta jalan sehat belum dilepas. Kita masih menunggu momennya untuk dilepas, dan kita lihat sendiri sudah banyak sekali peserta di depan RS Banda Aceh dan akan terus bertambah. Kita juga melihat di belakang layar saya, ya, begitu banyak teman-teman peserta yang menunggu begitu dan segera merapat ke barisan peserta begitu, ya. Mungkin itu yang dapat saya laporkan sekarang. Okay. Saya kembalikan ke studio
1: Rekan bersama Dimas. Rekan Cindy. Baik, Rekan Cindy, artinya ada 4 titik nanti yang dilewati oleh peserta, ya. Di setiap titik ada checkpoint-nya begitu, ya?
0: Titiknya ada 2, tetapi setiap titik kita harus mendapatkan 2 stempel begitu.
1: Di setiap titik harus mendapatkan 2 stempel, ya?
0: Betul, kanan dan kiri, karena pada dasarnya peserta diberi 2 coupon yang nantinya akan dirobek, dan satunya akan diberikan ke panitia untuk dikocok dan diundi untuk mendapatkan door prize di akhir acara begitu.
1: Okay, baik. Tetap hati-hati sini, karena di jalan itu bisa geser ke samping sedikit, ya. Selamat bertugas kembali sini.
0: Ya, terima kasih Dimas.
1: Baik. Oke, pendengar, kita tadi sudah bersama Rekan Cindy yang berada di pos utama atau menjelang pelepasan Jalan Sehat Reverse 2026. Dan nanti kita juga akan bersama rekan reporter lainnya yang akan menyampaikan di pos 2 atau menyampaikan di setiap titik letak para reporter. Tetap di RRI Pro 1 Banda Aceh, Hari Radio ke-81.

0: Pagi berkat, dimanapun Anda berada, kembali kita bersama rekan Cindy yang akan menyampaikan langsung di lapangan untuk pelepasan jalan sehat. Silakan rekan Cindy.
1: Ya, berkenan-kenan dimanapun Anda berada, tadi saya laporkan bahwa peserta jalan sehat yang tadinya berkumpul di depan badannya sudah mulai bergerak ya ke arah Jalan Profesor A. Majid Ibrahim 1, begitu ya. Lalu ini sudah terlihat bahwa pelepasan dilakukan oleh Kepala Bank Indonesia beserta Kepala RRI Banda Aceh, Kepala Bank Indonesia yaitu Agus Husaini ya, dan dengan Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain, begitu. Sudah terlihat banyak sekali, ini sepertinya tembus ribuan ya, ribuan peserta jalan sampai yang akan melangsungkan jalan santainya di Jalan Profesor A. Majid 1 Ibrahim menuju ke Jalan Imam Bonjol. Tidak lupa kami sampaikan kembali bahwa kupon yang sudah diberikan oleh panitia di hari sebelumnya itu harus dilakukan stempel oleh panitia yang bertugas di lokasi checkpoint 1, tepatnya di kantor Pegadaian, dan checkpoint 2 di halte Trans Kutaraja di depan SMP 17 Kota Banda Aceh. Bisa terlihat dari layar kami bahwa sudah mulai bergerak peserta dengan membawa saudara, anak, dan istri di depan RRI Banda Aceh menuju jalan yang kami sebutkan tadi. Berikut kami laporkan, nanti akan dilaporkan kembali oleh rekan kami yang sudah bertugas di checkpoint-checkpoint yang sudah ditentukan kepada Dimas, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Cindy untuk laporan pelepasan atau para peserta sudah mulai bergerak jalan untuk menuju rute yang sudah ditentukan. Sandi, saya ke rekan TC yang sedang berada di pos lainnya. Mungkin bisa disampaikan untuk suasana terlebih dahulu di sana, rekan TC, silakan.
2: Barang tersebut.
3: Oke, dan juga kondisi fisik ya. Jadi pastikan fisik dan keadaan itu.
0: Oke, rekan TC bisa didengar suara saya?
3: Perjalanan boleh dihubungi.
0: Baik, mungkin boleh disampaikan ya, untuk laporan sementara di sana bagaimana saat ini memang ya, sudah dilepas untuk peserta jalan sehat dari pos utama tadi. Oke. Silakan rekan TC.
2: Untuk area parkir ya, tentu sudah diarahkan ya tadi. Hati-hati kita kena tabrakan.
3: Oke, makasih ya juga yang sudah bersabar.
0: Oke, saya tidak bisa mendengar suara rekan TC, mohon maaf. Baik, mungkin coba kita.
2: Benar, dengan penuh semangat tentunya ya.
0: Oke, coba kami dari lantai telepon kali ya.
2: Selalu diingat, ini aku harus dapat. Harus dapat ini, door prize-nya luar biasa hari ini ya.
3: Ini juga, nanti kan juga ada pengumuman. Ya, undian ya, ini bentuknya undian, door prize. Jadi keputusan panitia terkait aturan kegiatan ataupun pengundian hadiah ini bersifat mutlak dan final ya.
2: Artinya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun ya, Amir.

luar biasa Jalan Sehat RN Fest 2026 yang kita sudah buka tadi. Dan mudah-mudahan ini sampai kedengaran sampai di sana ya. Jadi buat peserta ya, selamat.

kita coba cek kembali. Bagaimana rekan Tisi? Bisa mendengar suara saya ya, tapi setelah suara Tisi justru tidak terdengar ke sini nih. Kita masih coba cek dari teman-teman operator, mungkin boleh dicek kembali bagaimana agar kita bisa mendapatkan atau mendengarkan suara rekan Tisi yang sedang berada di lapangan. Dan saya juga melihat saat ini peserta jalan santai sudah melewati pos yang ditempati oleh rekan Tisi Maulidia Putri ya. Tapi sayang sekali kita tidak bisa mendengarkan suara dari reporter yang berada di lapangan. Jadi sekarang kita hanya bisa melihat visualnya saja, para peserta sedang melewati jalur tersebut.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita ke rekan Tisi Maulida Putri yang berada di titik lokasi 2 untuk kita dengarkan laporan suasana di sana. Silakan rekan Tisi. Tisi. Halo, rekan Tisi. Kok enggak masuk? Baik, rekan Tisi bisa didengar suara saya? Silakan. Baik, sepertinya kita terputus bersama.

0: Bye. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah bersama rekan Dedi Haryansyah yang berada di titik lokasi 3. Rekan Dedi, bagaimana bisa didengar suara saya?
1: Ya,
0: baik. Rekan Dedi, mungkin boleh diperintah sama teman

0: yang memegang kameranya agar di posisi landscape gitu. Baik, bisa di ini biar nggak miring kami nontonnya ini, Bang Deddy. Oke, baik, baik, sudah. Oke, baik, sudah terlihat ini peserta yang sudah melewati titik lokasi yang Bang Deddy Herhansyah. Bang Deddy, boleh dilaporkan secara langsung, silakan rekan Deddy.
1: Baik, terima kasih rekan Dimas, pendengar di manapun Anda berada, dan pemirsa YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Masih dalam rangkaian kegiatan Jalan Sehat RRI Banda Aceh dalam nuansa menyambut hari radio atau hari lahirnya RRI ke-81. Dan sekarang saya berada di Jalan Imam Bonjol, kawasan kota Banda Aceh, atau tepatnya di depan kantor Pegadaian Banda Aceh. Dan rekan Dimas, dapat kami laporkan sudah sekitar 1 atau 2 menit lalu peserta RRI Fest Jalan Sehat ini sudah melewati checkpoint 2 yang berada di kawasan Jalan Pegadaian ini. Ya, terlihat antusiasme masyarakat cukup luar biasa. Sekarang cukup banyak masih yang harus mengantri untuk melakukan checkpoint ini. Dan dapat kami laporkan juga bahwa hampir semua peserta sudah masuk ya ke area checkpoint ini, hanya saja masih menunggu giliran ataupun antrian untuk dilakukan stempel begitu untuk checkpointnya. Kami masih mencoba untuk mencari seseorang peserta untuk kita wawancarai. Yeah. Ibu, mohon izin sebentar, boleh kita ngobrol ya? Boleh Ibu? Abang, izin sebentar ya, boleh.
0: Oke, pendengar di mana pun Anda berada, rekan Deddy lagi berusaha untuk mendapatkan satu sedikit, peserta. Ada yang mungkin boleh dicoba lagi rekan Deddy ya, untuk mendapatkan salah satu peserta untuk dapat kita wawancarai sedikit. Memang di saat ini di sana sudah sedang terlihat para peserta sedang melakukan checkpoint ya, sehingga ya, di sana terlihat seperti ramai dan padat begitu ya.
1: Benar-benar kan Dimas.
0: Baik, mungkin boleh dicoba tuh sama kakak-kakak yang di belakang rekan Deddy. Baik. Baik, bagaimana rekan Deddy?
1: Gimana rekan Dimas?
0: Bagaimana sudah bisa mendapatkan satu orang untuk dapat diwawancarai? Bagaimana suasana atau perasaannya bisa mengikuti Jalan Sehat hari ini?
1: Ya, baik rekan Dimas, kami masih mencari untuk teman seseorang.
0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita terputus sama rekan Deddy, tapi kita coba hubungkan kembali atau rekan Deddy mungkin bisa coba untuk merayu ya untuk peserta agar dapat kita wawancarai juga bersama rekan yang atau peserta yang mengikuti Jalan Sehat RRI First atau Hari Radio di pagi hari ini. Rekan Deddy. Baik, kita coba hubungkan kembali bersama rekan Deddy. Bagaimana rekan Deddy? Oke, kita coba hubungkan kembali ya. Mohon maaf, memang ketika ada keramaian sering sekali jaringan itu sering terganggu begitu ya. Baik, kita coba sudah terhubung kembali sepertinya. Bagaimana rekan Deddy? Rekan Deddy? Oke, baik, kita masih coba usaha ya untuk kita sambung kembali bersama rekan Deddy yang berada di titik lokasi 3 untuk bagaimana rekan Deddy? Iya. Oke, kita sudah terhubung kembali bersama rekan Deddy. Sepertinya sudah ada salah seorang yang ingin diwawancarai di sana ya. Halo? Halo Deddy? Halo Deddy? Suara rekan Deddy belum masuk ke sini atau terputus-putus ini? Ini tampil ini. Oke, mungkin saya coba hubungkan kembali. Kita coba lagi ya. Kita jangan putus asa karena memang suasananya begini, sedang ramai. Tapi mudah-mudahan kakak yang di sebelah rekan Deddy ini sudah checkpoint ya, agar nanti tidak terlambat atau tidak gagal untuk checkpointnya begitu ya. Dan kita masih berusaha terus. Dan juga pendengar, saat ini di halaman kantor RRI sedang banyak juga aktivitas masyarakat UMKM begitu ya. Oke, kita coba kembali rekan Deddy, bagaimana?
1: Iya, rekan Deddy.
0: Oke, baik, mohon maaf saya. Tadi agak sedikit ada gangguan. Sepertinya sudah ada peserta yang ingin diwawancarai. Silakan rekan Deddy.
1: Iya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, kami mohon maaf sempat terputus tadi untuk laporan live report jalan sehat kita di pagi hari ini. Seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita akan berbincang dengan salah seorang peserta dari kegiatan jalan sehat ini. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa?
2: Dengan Bu Sultini.
1: Ibu Sultini, Bu Sultini dari mana?
2: Asalnya dari Aceh Utara, cuma domisili di sini di Aceh Besar.
1: Baik, Bu Sultini, ada berapa orang teman atau rekan yang ikut kegiatan ini?
2: Oke, sebenarnya yang saya ajak ini 3 orang. Cuma karena satu udah pulang kampung, jadi korbannya 2 orang.
1: 2 orang. Baik, ini teman seperjuangannya
2: jadi. Iya, teman waktu S2 di Jogja.
1: Baik, baik. Untuk ini tahu dari mana informasi ada kegiatan RRI?
2: Saya tahu dari Instagram RRI sendiri.
1: Jadi langsung mendaftar begitu ya. Baik. Yang terakhir Bu Sultini, apa yang menarik dari kegiatan ini?
2: Oke, menarik ya pastinya ini kan demi kesehatan kita. Dengan aktivitas sehari full, jadi hari Minggu itu kita gunakan untuk jalan santai.
1: Iya. Mungkin ada harapan apa untuk kedepannya terkait dengan kegiatan?
2: Oke, untuk kedepannya semoga kayak seperti tadi ya, misalnya untuk jalan yang macet, setidaknya ditutup emang yang betul-betul untuk khusus untuk jalan santai.
1: Baik, terima kasih waktunya Bu Sultini. Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi wawancara singkat kami dengan salah seorang peserta kegiatan dari Jalan Sehat RRI Fest 2026 ini, Bu Sultini, yang beliau berdomisili dan sekarang di Kota Banda Aceh, namun aslinya dari Aceh Utara begitu. Baik, untuk saat ini dapat juga kami laporkan untuk suasana checkpointnya sudah sangat lengang ya. Hanya tersisa 1-2 orang lagi yang akan melakukan checkpoint di posisi ini.
0: Baik,
1: untuk sementara demikian rekan Dimas, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Deddy, selamat bertugas kembali ya. Jangan lupa untuk checkpoint juga nih. Dan pendengar, terlihat di titik 2 atau tempat rekan Deddy yang menyampaikan laporan tadi sudah mulai renggang seperti yang dikatakan oleh rekan Deddy. Dan saat ini kita kembali ke pos 2 atau bersama rekan Echa di sana, dan kita coba hubungkan terlebih dahulu dari layanan telepon ya. Tapi di sana rekan Echa sudah memberi gambar atau visual yang terlihat para peserta sedang melewati pos titik yang ditempati oleh rekan Echa. Oke, baik. Dan di kantor atau di halaman kantor RRI juga kita lihat peserta sudah mulai kembali, artinya ini para peserta juga sudah kembali ke halaman RRI atau mungkin sudah pasti siap melakukan jalan santai rute-rute yang atau pos yang sudah ditentukan. Ini sudah pasti ya, untuk para peserta sudah melakukan checkpoint di setiap titiknya, karena di setiap titik lokasi ada 2 checkpoint yang didapatkan, dan itu harus karena ketentuannya untuk mendapatkan door prize atau hadiah yang sudah disediakan di halaman kantor RRI. Dan juga saya sampaikan untuk hadiah atau door prize sangat menarik sekali. Di sana terlihat ada seperti lemari es atau kulkas ya, juga mesin cuci, ada juga sepeda dan banyak juga hadiah menarik lainnya yang sudah disediakan dan siap dibawa pulang oleh para peserta yang mengikuti Jalan Sehat RFS 2026. Dan pendengar,

0: Oke, saat ini kami sudah bersama rekan Echa. Rekan Echa yang berada di titik lokasi selanjutnya kita coba wawancarai. Halo rekan Echa.
1: Ya, halo para pendengar RRI.
0: Ya, silakan sampaikan informasi suasana saat ini di titik lokasi Echa berada. Silakan.
1: Ya, baik, halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini sudah terlihat para peserta jalan sehat yang sudah masuk di area finish ya. Di sini juga sudah banyak nih dari tadi. Sudah terlihat para peserta jalan sehat. Oke, iya Bang mungkin.
0: Ya, jadi ini para peserta sudah menuju ke halaman utama RRI kembali ya. Artinya sudah mencapai finish ya. Tapi Echa bisa digambarkan di sana berapa banyak lagi peserta atau kira-kira seberapa panjang lagi para peserta yang mengikuti jalan santai hari ini?
1: Boleh diulang lagi Bang Dimas.
0: Baik, mungkin Echa boleh dilaporkan secara langsung saat ini suasana di belakang Echa, aktivitas para pejalan sehat di pagi ini. Baik, Echa, sepertinya agak sedikit ada gangguan jaringan ya.
1: Bang, kurang jelas suara.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih rekan Echa ya, dan saya juga bisa melihat di belakang Echa bahkan ada troller bayi di sana ya, dan juga oke, baik. Terima kasih rekan Echa ya sudah menyampaikan atau melaporkan secara langsung dari lapangan, dan tadi juga sempat kita dengarkan bahwasanya peserta sudah mencapai atau semuanya hampir mencapai ke titik finish atau kembali di halaman kantor RRI Banda Aceh.

Oke, pendengar, saat ini Kak, saya sudah terhubung kembali bersama rekan Cindy yang akan menyampaikan suasana di halaman kantor RRI Banda Aceh. Silakan rekan Cindy.

0: mendapatkan info program yang kegiatan gratis untuk peserta yang mengikuti kegiatan jalan hari ini. Dan untuk RRI dan peserta jalan sehat pagi hari ini, selain jalan sehat juga menyediakan cek kesehatan gratis yang tersedia di sebelah kanan kantor RRI Banda Aceh. Selain itu juga ada kegiatan donor darah gratis yang diselenggarakan di sebelah kiri kantor RRI Banda Aceh. Mungkin untuk peserta jalan yang dari menunggu
1: Baik, terima kasih rekan Cindy yang sedang menyampaikan laporan di halaman kantor RRI Banda Aceh. Dan sudah pasti saat ini para peserta sedang menunggu aktivitas pembagian hadiah atau untuk mendapatkan door prize yang sudah disediakan. Dan juga ada juga masyarakat saat ini yang melakukan donor darah di kantor RRI Banda Aceh, untuk mungkin ada sih yang sedang melakukan donor darah ataupun juga yang sedang mendaftar. Dan untuk Anda yang saat ini mendengarkan atau menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh, saya mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti Hari Radio ke-81 Republik Indonesia.

Oke, bergabung pada Bunda Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami atau yang mengikuti live streaming RRI Banda Aceh. Jalan sehat untuk hari ini, dan tentu untuk selanjutnya Anda bisa mendengarkan saja atau langsung datang ke kantor RRI Banda Aceh untuk Anda yang ingin melakukan donor darah. Sekian kami ucapkan atau kami siarkan langsung pagi hari ini untuk hari radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan ya, selanjutnya saya kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di suasana pagi hari ini. Sampai jumpa kembali.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Pendengar memeriahkan Hari Radio ke-81 RRI Banda Aceh menggelar jalan sehat tadi yang sudah dilaksanakan di kawasan Belang Padang, Banda Aceh. Dan kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian perayaan yang dikemas dalam dengan semangat hidup sehat dan kebersamaan bersama masyarakat. Dan jalan sehat tersebut mengajak para peserta menyusuri sejumlah ruas jalan di sekitar lapangan Belang Padang. Berdasarkan rute yang disiapkan panitia, peserta akan bergerak tadi dari pos 1 di Jalan Tengku Imam Boncol, kemudian ke Jalan Syekh Mudawali tadi ya, dan juga Jalan Sultan Iskandar Muda melewati pos 2, dan terus tadi ke Jalan Mahmud Ibrahim sebelum kembali dan kembali ke kawasan Jalan Tengkuanku Iman Bonjol. Dan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga menjadi kesempatan bagi RRI Banda Aceh untuk mendekatkan diri dengan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat terbuka dan melibatkan publik. Dan jalan sehat yang diselenggarakan oleh RRI Banda Aceh juga menyediakan hadiah menarik, tentunya dalam bentuk door prize. Dan saat ini masyarakat tentunya atau peserta jalan sehat sedang mengantri atau sedang berada di halaman kantor RRI Banda Aceh menikmati berbagai kuliner UMKM yang tersedia di halaman kantor RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami pendengar untuk Pro 1 RRI Banda Aceh.

Tepat pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Rad Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari Pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Sukarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Menyarankan supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

Oke, mereka di mana Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan hari ini sedang pelaksanaan RRI Fest 2026. Ya, terlihat 2000 peserta lebih ya sedang berada di halaman kantor RRI Banda Aceh. Tentunya sesaat lagi akan dilakukan acara undian hadiah ya. Tapi terlihat juga di beberapa titik UMKM memang banyak antrian dari pembeli begitu ya, dan juga ada disediakan mie apa namanya ya, pokoknya gratis gitu ya. Jadi yang antrinya cukup banyak, cukup ramai, panjang sekali antriannya, dan mudah-mudahan semuanya mendapat satu porsi begitu ya, atau semua yang mengantri mendapatkan porsi masing-masing. Dan pendengar, saat ini pukul 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Tentu masih bersama saya Dimas yang bersama Anda hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga saya akan terus hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan juga dengan suasana yang begitu meriah ya, yang begitu semangat di halaman kantor RRI Banda Aceh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Yeah, I feel so...

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Ih, gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Oke, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RR di Banda Aceh, di Banda Aceh pagi ini. Dan ya, memang pagi hari ini masih luar biasa semangat dan meriah sekali di depan kantor RR Banda Aceh. Anda juga bisa menikmati berbagai kuliner atau produk UMKM ya, yang disediakan di halaman kantor RR Banda Aceh untuk pagi hari ini. Mungkin ini berlangsung sampai dengan acara nanti selesai ya. Dan saat ini juga tentu diisi dengan hiburan ya, sembari diundi nomor undian peserta yang sudah mengikuti Jalan Sehat RRI VOS 2026. Dan juga di antara peserta yang masih juga mengikuti ataupun mendonorkan darahnya di kantor RRI Banda Aceh, Anda bisa mendaftarkan di sisi kiri kantor RRI Banda Aceh. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin mendonorkan darah, silakan Anda langsung datang ke kantor RRI saat ini, karena saat ini juga sedang berlangsung aktivitas yang sama di kantor RRI Banda Aceh. Dan pendengar, saya Dimas masih bersama Anda, kita bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita kembali hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di sepanjang Banda Aceh pagi ini.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Tepat pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Raad Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Menyarankan supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banda Aceh siang ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hai pendengar setianya Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada ya. Senang sekali untuk edisi minggu ini di 6 September 2026 saya Khaira kembali hadir untuk menyapa Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Anda sudah tahu pendengarnya, ada keseruan yang sangat luar biasa di halaman RRI Banda Aceh, yaitu Jalan Sehat. Untuk Anda mudah-mudahan yang sedang mengikuti acara ini, dan saya doain ya dapat hadiah, semoga beruntung. Yang gak beruntung, dicoba lagi, dan jangan putus asa. Tentunya di edisi siang ini, pendengar kami akan menemani Anda dengan beragam informasi-informasi juga, serta pilihan lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini, yuk kita update informasi cuaca dulu untuk Anda yang beraktivitas di Banda Aceh dan juga sekitarnya. Siang ini cuacanya diperkirakan umumnya berawan dengan peluang hujan singkat. Nah, untuk suhunya, pendengar diperkirakan berkisar antara 30 hingga 33 derajat Celcius. Dan mengenai hujan juga berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari di beberapa wilayah. Karena itu mungkin untuk Anda nanti pendengar yang akan beraktivitas di luar ruangan atau yang sedang beraktivitas di luar ruangan sebaiknya tetap menyiapkan payung atau jas hujan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, untuk pendengar Pro1 di mana pun Anda berada di seluruh Indonesia, tentunya khusus untuk warga Aceh dan Kota Banda Aceh yang sedang menunggu undian ya. Tetap semangat ya, karena cuaca hari ini juga tidak terik, suasananya adem ayem ya, walaupun anginnya tidak bertiup sepoi-sepoi ya. Yang untuk Anda jangan menyerah tentunya, terus berdoa ya untuk mendapatkan hadiah, banyak banget nih hadiahnya. Mudah-mudahan Anda menjadi salah satu orang yang beruntung. Oke, di siang hari ini tentunya kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini darinya Ariel dan juga Raisa dengan judul Senang Dengar Suaramu Lagi. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Penawar untuk 50 musuh adalah seorang sahabat.
1: Persahabatan yang sejati membawa kerinduan yang abadi.
2: Sahabat mereka yang membantu kita bangkit untuk percaya diri.
3: Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang berani berterus
4: terang. Sahabat terbaik itu tidak pernah menjatuhkan, bahkan meremehkan sekalipun.
5: Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tetapi mereka yang memiliki pemahaman tentang setiap perbedaan. 30 Juli, selamat Hari Persahabatan Sedunia.
6: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan sebelum kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, tentunya di siang hari ini kita update dulu informasi mengenai kabar yang sangat membanggakan datang dari Aceh Timur ya. Pendengar, salah seorang siswi yang bernama Silva Zohra asal Julu Tunung Kecamatan Julu berhasil meraih beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan di Hefei Normal University Tiongkok. Nah, siswa SMA ini, pendengar, siswi SMA unggul Cuknya Adin Langsa ini menjalani seluruh proses seleksi secara mandiri hingga memperoleh letter of acceptance dan full scholarship. Nah, Silva ini, pendengar, akan mengikuti program pendidikan pre-degree selama 1 tahun sebelum melanjutkan studi strata 1 selama 4 tahun. Prestasi ini membuktikan anak desa Aceh juga mampu menembus persaingan pendidikan di tingkat internasional. Demikian, pendengar, untuk informasi di siang hari ini. Dan tentunya sesaat lagi tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Nanti setelah itu akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini.
1: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Merci, Jésus.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy, I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ana Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Diquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Kita tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur juga kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin. Tapi ini rasa sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil yang mengirim menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribo kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas basket putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todoto berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin, sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Apa, ya harapannya pasti ya mungkin nanti kalau Olimpiade mungkin dapat apa norma GM. Dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakatnya bisa bermain.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh kita dua nih ya.
0: Eh kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pesau.
4: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
6: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Tentunya Banda Aceh siang ini saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan BTW pendengar, untuk kegiatan jalan sehat ya dalam rangka HUT RRI yang ke-81 ini sudah selesai semuanya. Dan ya happy semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di tahun depan dengan keadaan yang lebih bahagia lagi, dengan yang lebih fresh lagi tentunya, dan mudah-mudahan dikasih umur yang panjang juga ya. Oke, selamat ya untuk Anda pendengar yang sudah mendapatkan beragam hadiah tentunya. Dan untuk Anda jangan kecewa yang belum dapat, kita doakan tahun depan mudah-mudahan Anda yang akan mendapatkan hadiah tersebut. Oke, kami temani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini dan juga informasi-informasi yang terupdate dan juga terkini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97.7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Di siang hari ini pendengar, kita update lagi yuk informasi untuk Anda bagi masyarakat yang hendak menyeberang dari Banda Aceh ke Sabang untuk hari ini. Kapal Roro melayani 3 kali pelayaran pulang pergi. Nah, kalau dari Ulele, pendengar, KMP BRR berangkat pada pukul 8 tadi dan juga nanti pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan sedangkan untuk KMP Aceh Hebat 2 sesaat lagi ya, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, sedangkan dari Pelabuhan Sabang, pelayaran dimulai tadi pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi jadwalnya, Anda boleh cek mungkin di Instagram pelayaran atau di kapal Aceh Hebat 2 ya, ataupun di KMP BRR. Nah, untuk boleh cek juga di informasi-informasi Sabang, atau untuk Anda yang ingin berangkat juga di siang hari ini namun khawatir akan kondisi cuaca ya, sebaiknya Anda juga harus mengetahui bagaimana untuk cuaca di siang hari ini hingga nanti sore dan malam, boleh Anda cek di bmkg.go.id. Dan jangan lupa juga pendengar untuk jadwalnya dapat berubah tergantung kondisi cuacanya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih, nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chuah Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97,7 FM, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Pendengar, di siang hari ini ya, di jam istirahat Anda dari segala aktivitas dan juga kegiatan di hari weekend Anda, mungkin untuk Anda juga yang sedang menikmati makan siang bareng dengan keluarga, bareng dengan teman, bareng dengan sahabat, kemudian kakak, adik, om, dan te, selamat menikmati menu makan siang Anda. Dan walaupun di tengah jam istirahat ini, pendengar, kita akan update informasi sedikit untuk Anda, yaitu erupsi Gunung Anak Rakatau mulai berdampak hingga ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Nah, sebanyak 16 penerbangan mengalami penyesuaian hari ini dan 12 penerbangan dibatalkan. Sementara 4 lainnya mengalami perubahan jadwal atau masih berstatus standby. Pendengar, gangguan ini merupakan efek domino dari terganggunya operasional penerbangan di wilayah barat Indonesia akibat sebaran abu vulkanik. Calon penumpang diimbau untuk memeriksa status penerbangan melalui maskapai sebelum berangkat ke bandara. Untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Pendengar, menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya pada pukul 12.41 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara.
1: La yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga penghasut. Hadis riwayat Muslim.

0: Secepatnya, Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Sari berita, pendengar nilai tukar petani Aceh meningkat. Berita lainnya, Jembatan Baili Berawang Gajah mulai berfungsi. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh Agustus 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 128,06 atau mengalami peningkatan 0,59% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengungkapkan peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan. Indeks harga yang diterima petani IT pada Agustus mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibanding periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan terjadi peningkatan IT pada seluruh subsektor.
3: Bapak Ibu, sahabat statistik sekalian, selanjutnya kami menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode Agustus 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan diperoleh NTP sebesar 128,06 atau mengalami kenaikan sebesar 0,59% dibandingkan bulan Juli 2026.
2: Adapun pada Agustus, indeks harga yang dibayar petani IB di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 0,40% dibanding periode sebelumnya yang berdampak peningkatan IB pada seluruh subsektor. Berdasarkan pemantauan harga-harga kebutuhan rumah tangga di beberapa daerah perdesaan dalam Provinsi Aceh selama Agustus 2026, terjadi inflasi di perdesaan sebesar 0,46%. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Jembatan Baili Berawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan. Selengkapnya disampaikan Bang Syahputra.
4: Jembatan Baili Berawang Gajah di Kampung Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan dan mulai dimanfaatkan masyarakat Rabu 2 September 2026. Peresmian tersebut turut dirangkai dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan. Peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten 2 Setda Kap setempat, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Camat Ketol, Mukim Ketol, serta para reje Kampung Kala Ketol, Kampung Burlah, Kampung Kekuyang, Kampung Bugara, dan Kampung Bintang Popara. Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Rudi Haryanto mengatakan, peresmian jembatan Baili Berawang Gajah menjadi momentum penting bagi masyarakat khususnya dalam memperlancar akses penghubung antar kampung. Jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat selain memperlancar mobilitas warga, keberadaannya juga dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan masyarakat.
5: Kami melintasi ke seberang sana naik seling, jadi sekarang alhamdulillah jembatan kami sudah siap akses jalan kami menuju ke desa-desa, alhamdulillah sudah siap, Pak.
4: Usai prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang diikuti unsur TNI, pemerintah daerah, aparatur kampung, dan masyarakat. Doa bersama tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus harapan agar jembatan Baili Berawang Gajah dapat terus memberikan manfaat serta digunakan secara aman oleh masyarakat. Jembatan Baili Berawang Gajah memiliki panjang 39 meter dan lebar 4 meter. Dengan kemampuan menahan beban hingga 20 ton, jembatan tersebut melintasi sungai dengan lebar sekitar 25 meter dan berada pada ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan sungai. Dengan beroperasinya jembatan ini, akses transportasi dan mobilitas masyarakat antar kampung di Kecamatan Ketol diharapkan menjadi lebih lancar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Babang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar Garuda Spark Innovation Hub Banda Aceh ditargetkan launching pada November mendatang. Berikut laporan Cindy Novita.
6: Garuda Spark Innovation Hub di Kota Banda Aceh direncanakan mulai diluncurkan pada November 2026 mendatang. Saat ini persiapan pembangunan fisik serta penyusunan berbagai paket program tengah dilakukan untuk memperkuat kehadiran pusat inovasi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Nezar Patria, saat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh beserta jajaran dan penyelenggara Banda Aceh Akademi pada Jumat 4 September 2026. Nezar mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah persiapan, baik dari sisi pembangunan fisik maupun program yang nantinya akan dijalankan di Garuda Spark Innovation Hub. Menurutnya, keberadaan Garuda Spark Innovation Hub di Banda Aceh diarahkan menjadi wadah bagi generasi muda Aceh untuk mengembangkan potensi dan bakat di bidang teknologi sehingga mampu melahirkan lebih banyak techpreneur.
7: Generasi muda di Aceh itu bisa mengembangkan bakat-bakat mereka untuk menjadi techpreneur, jadi menggunakan teknologi untuk entrepreneurship. Nah, ini sangat penting. Kita tahu bahwa saat ini begitu banyak orang masuk ke dalam dunia bisnis, tapi mereka belum menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur adalah mereka yang bisa melihat potensi-potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang ada.
6: Ia menjelaskan pemetaan dan pengembangan bakat menjadi penting di tengah semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke dunia bisnis. Namun menurutnya, tidak semua pelaku usaha telah mampu menjadi entrepreneur yang sesungguhnya, terutama dalam melihat potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang tersedia. Nezar menambahkan, Kementerian Komdigi juga terus mendorong pengembangan berbagai produk lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital. Dukungan pemerintah, kata Nezar, antara lain dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan produk lokal di ruang digital. Dengan hadirnya Garuda Spark Innovation Hub, generasi muda Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan membangun usaha berbasis teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
8: Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program koordinasi serta sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemenduk Bangga ini ditargetkan dapat menyangkau seluruh desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, DP3AKB Aceh Barat mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan jangkauan program. Adapun program prioritas yang dijalankan antara lain Rumah Data Kependudukan atau Rumah Dataku, Bina Keluarga Balita BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, Bina Keluarga Lansia BKL, serta optimalisasi peran posyandu. Program-program prioritas tersebut juga diselaraskan secara langsung dengan peran aktif kader Dasawisma PKK di tingkat kampung.
9: Yang program tersebut yaitu dari program Kemenduk Bangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman.
8: Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa, dan masyarakat, sehingga kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat, serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita. Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Pendengar darinya Andre Hehanusa dengan judul Kota Bali sudah mewarnai kebersamaan kita di siang hari ini menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan selamat datang dalam 100% Indonesia. Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, tentunya seperti biasa untuk 100% Indonesia akan saya buka nanti setelah saya hadirkan Kilo Pancasila pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung di siang yang sangat cerah ini, bisa melalui line telepon kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo, Bun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa, Bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
1: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar Persatu dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yuk, yang mau bergabung dalam 100% di sesi yang pertama, silakan untuk line telepon kami di 0651 44336. Yang mau di WhatsApp juga bisa di 0852 8285 4445 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Khaira.
0: Iya, apa kabar Kak Cut Putro?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kurang sehat dikit.
0: Kenapa itu? Pilek?
1: Gak bisa kita lumayan di sini.
0: Oh gitu, kurang sehatnya sehat hati atau kurang sehat apa nih? Kurang sehat hati?
1: Bukan.
0: Kurang
1: bukan,
0: sehat bukan. Keuangan?
1: Bukan itu.
0: Oh, lain lagi ya. Oke deh, gak apa-apa. Saya doain mudah-mudahan cepat membaik ya.
1: Iya, makasih atas doanya.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan kalau memang lagi sehat, sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin. Oke, ada request lagu atau enggak ini?
1: Ada Kak Khaira lagu dari apa namanya?
0: Dari Alam saya?
1: Al-Ghazali. Wajan ya orang. Al-Ghazali, kesayanganku. Kemarin itu kan Putro minta sama apa, Bang Amar gak ada katanya. Padahal kan sering request lagu itu kan.
0: Al-Ghazali, ntar ya.
1: Ada.
0: Gak ada di sini.
1: Gak ada?
0: Gak. Kemarin tuh sama siapa yo minta putarnya? Sama siapa minta putarnya yang ada?
1: Kemarin tuh kan sama Bang Amar minta, katanya nggak ada. Tapi kan kemarin-kemarin itu pernah kan Putro request ada.
0: Sama siapa waktu itu?
1: Bang Amar.
0: Enggak, yang ada lagunya sama siapa kemarin minta request?
1: Nggak tahu, kayaknya yang sering Putro request sama Kak Khaira dengan sama Bang Arsel, sering masuk Bang Rizky juga kan?
0: Oke, ntar ya saya cari dulu nih sampai dapet.
1: Kalau nggak ada nanti bisa apa namanya merayu bidadari juga bisa dari Al-Ghazali juga.
0: Dari Al-Ghazali dengan Chelsea Shania ya?
1: Iya benar Kak Khaira itu.
0: Oke, baik. Salamnya ada atau enggak?
1: Iya ada. Yang pertama untuk Kak Khaira yang lagi bertugas, selamat bertugas hingga tuntas nanti. Tetap selalu di sana, tetap ceria ya, semangat.
0: Amin.
1: Dan untuk Bang Amar juga, Bang Arso, Bang Putra, Bang Dimas, Bang Rizky juga buat Bapak. Dan yang lagi mendengarkan juga tanpa terkecuali semuanya. Itu aja Kak Khaira.
0: Oke, baik.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cut Putro Nabila di Garden Sugar. Oke, saya buka lagi pendengar untuk kesempatan melalui line telepon. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Khaira.
0: Dengan siapa ini, Kak Ulfa Diana?
2: Ya benar.
0: Benar.
2: Ya.
0: Tadi ada ikut jalan sehat nggak?
2: Siapa tadi?
0: Iya.
2: Ada. Ada.
0: Yang betul.
2: Ya ada. Siapa bilang nggak ada, Khaira aja nggak lihat.
0: Iya kan kita gak ketemu ya.
2: Itulah makanya orangnya ketemu, Khaira gak ketemu, entah kenapa ya. Mungkin lah diizinkan ya.
0: Tega banget alam gak mengizinkan kita untuk ketemu.
2: Itulah Khaira.
0: Dapat hadiahnya?
2: Gak ada.
0: Sayang sekali.
2: Gak apa-apa, yang penting ikut ya.
0: Oke, request apa ini?
2: Dari Wali aja, Khaira.
0: Apa tuh?
2: Baik-baik saya.
0: Baik-baik sayang Wali.
2: Susah, Khaira cari nanti. Kan itu kan gak susah, Khaira.
0: Iya, betul. Baik-baik sayang. Salamnya ada atau enggak?
2: Adalah barang 2-3 orang.
0: Oke, gitu, baik. Silakan mau salam untuk siapa aja. 3 orang nih ya.
2: Untuk Khaira, sekarang keluarga sangat selalu ya Khaira. Penyiar Pro 1 ya.
0: Iya.
2: Terus Kak Aili juga Pagarai. Kak Aili juga di Prato. Terus buat Kak Nur juga di Pulau Aceh ya. Itu aja Khaira.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ulfa Diana. Kita masih buka kesempatan yang mau bergabung di siang hari ini ya. Oke, kayaknya semangat banget nih. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana? Swing nih, swing.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, radionya boleh dikecilkan dulu biar nggak swing, Bapak.
3: Iya, ini dari Bang Anto.
0: Dari siapa?
3: Bang Anto.
0: Bang Anto. Di mana Bang Anto lokasinya?
3: Di Kampung Laksana.
0: Di Kampung Laksana. Mau request lagu apa?
3: Adista Ku Tak Bisa.
0: Adista Ku Tak Bisa. Oke, salamnya untuk siapa?
3: Salamnya yang pertama buat warga Kampung Laksana. Mm-hmm. Yang kedua untuk Bang En yang lagi kerja. Mm-hmm. Yang ketiga buat yang tersayang aja.
0: Ya, oke, okay, baik, terima kasih.
3: Diputerin ya.
0: Iya, Adista kan?
3: Iya.
0: Iya, oke, okay, baik. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Aduh, terima kasih ya Bang Anto. Di mana tadi? Di Kampung Laksana ya. Request lagunya Adista Ku Tak Bisa. Coba kita cari dulu. Tadi suaranya agak sedikit ini ya, swing ya. Tapi gak apa-apa deh. Oke, pendengar, sudah ada beberapa tiga deretan yang sudah di-request oleh penyiar yang sudah di-request oleh pendengar kita ya. Ada Al Ghazali, Kesayanganku, ada Wali, Baik-Baik Sayang, dan Adista Ku Tak Bisa. Kita dengarkan dulu darinya Al Ghazali, Kesayanganku. Selamat mendengarkan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Hai pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami dalam 100% Indonesia. Kita masuk dalam sesi kedua, seperti biasa saya bacakan yang ada di WhatsApp Pro1 ya. Ada Bang Heru di Lampase Kota. Oke, sebentar ya. Ingin diputarkan lagu dari Tulus yang judulnya Foto Hitam Putih. Salam untuk Kaira, selamat bertugas dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Salam juga untuk Mas Roy, Kak Yana, Kak Cun Maria, Kak Ulfa Diana, Kak Juju, Kak Eli, Kak Lia, dan semua pendengar setia RRI di seluruh Indonesia. Terima kasih kembali Bang Heru. Oke, kemudian ada Bu Wardania di Lampuh Saka, Kabupaten Pidi. Saya mau minta diputarin lagu yang judulnya Sampai Kapankah, dinyanyikan oleh Alda. Selamat menikmati lagu pilihan saya buat kalian pecinta 100% Indonesia, seluruh Indonesia ya. Oke, baik, terima kasih yang sudah request. Kita buka lagi melalui line telepon di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kelewatan nih Mang Kera nih.
0: Kenapa tuh?
1: Udah digantung, dimatiin, untung masuk lagi.
0: Belum mulai sih.
1: Ya suruh buka. Kayaknya kan belajar di saat udah habis lagu. Udah digantung, ini pasti teringat, ini pasti dicopotin nih, dipotong nih sekarang talinya. Beneran deh jatuh. Untung gak parah.
0: Aduh ngakak kali ya Allah.
1: Kebiasaan deh gitu. Entah apa ya dia pikir, entah bau tadi yang dia pikir, entah apa.
0: F. Tolong ya mulutnya dikunci sedikit, bisa enggak?
1: Enggak.
0: Parah nih Kak Yana nih, enggak bisa kita kesampaiin apa-apa nih sama Kak Yana.
1: Bisa, sama dia enggak bisa.
0: Disenggol-senggol terus.
1: Cuil doang Kak Yana. Senggol.
0: Oh iya, betul sih. Jangan sampai dibaca yang punya mereknya ya.
1: Mereknya ngapain dibaca? Kita kan yang terakhirnya itu tertanda, kan?
0: Iya, betul. Oke, dari request atau enggak nih?
1: Kirain mau cerita apa, Trika? Ini mau cerita.
0: Ngeribut.
1: Kan tertanda.
0: Oke, mau request apa nih?
1: Lagu apa ya? Apa ya enaknya Kera?
0: Apa tuh?
1: Apa enak lagunya?
0: Gak tahu nih, semuanya enak.
1: Mau nodo?
0: Balonku aja.
1: Selamat ulang tahun aja lah.
0: Untuk siapa? Kan gak ada yang ulang tahun.
1: Siapa bilang gak ada yang ulang tahun?
0: Siapa yang ulang tahun?
1: RRI.
0: Oh, untuk RRI.
1: Ya pastilah untuk RRI. Untuk Kera ngapain Kak Yana ucap ulang tahun untuk orang lain gitu.
0: Oh gitu, ya udah cukup tahu aja ya.
1: Untuk RRI aja deh.
0: Selamat ulang tahun dari siapa sih? Jamrut?
1: Iya kayaknya ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Kalau ada dari yang lain mau juga.
0: Dari Kera.
1: Tinggal segot dengar ah. Ntar kayak Kera pusing. Ntar Kak Yana pula yang pusing, mual lagi.
0: Oke, salamnya Kak Yana.
1: Salam pertama Mbak Kera, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Sama seperti tadi juga kan, sehatnya.
0: Amin.
1: Buat Fitri, buat Juju di Sabang, buat Mas Heru. Bang Heru, Mas Roy ya.
0: Iya, betul.
1: Balik-balik. Terus buat Bu Cuk Maria juga. Terus buat ini yang kawan si Fitri tadi. Bukan tadi sih, kawan si Fitri sebenarnya yang itu era yang apa tuh?
0: Yang apa?
1: Yang katanya guru ngaji, tapi kok suka ngegibah gitu ya?
0: Ah, nggak tahu lagi. Nggak tahu, nggak mau tahu dan nggak pengen tahu. Udah.
1: Kok suka mupat gitu kan? Untuk dia juga ya.
0: Okay.
1: Jangan mupat-mupat lagi. Tanya batengku boleh nggak kayak gitu ya? Nah, terus buat semuanya deh.
0: Okay.
1: Kan panjang kok, kayaknya panjangin panjang soalnya.
0: Nggak usah, jangan-jangan, pendek aja.
1: Artinya ditiup angin nih, ntar menyala.
0: Iya, oke. Okay. Jangan diperpanjang lagi ya. Oke, kita pangkas aja. Terima kasih, Kak Yana. Oke, ada Kayana tadi. Siapa ya yang minta lagu Tulus Foto Hitam Putih? Wah, yang ada di playlist kami nggak ada nih foto hitam putihnya. Yang ada foto latar biru. Ntar ya, saya cari dulu lagu Tulus Foto Hitam Putih. Ya kan, betul, nggak ada nih. Yang ada Teh Hijau, kemudian Jangan Cinta Aku, ya Jangan Cinta Aku Apa Adanya, Tukar Jiwa Sepatu, Gajah Manusia Kuat, Pamit Monokrom, Langit Abu-Abu, Ruang Sendiri, Sewindu, apa lagi ya, Seutas Harapan. Teh Hijau aja boleh nggak sih saya putarin? Atau Bunga Tidur? Apa ya? Soalnya nggak ada nih foto hitam putihnya. Teh Hijau aja ya, Bang Heru ya. Nggak apa-apa ya, yang penting dari Tulus kan. Atau Hati-Hati di Jalan. Saya pun bingung nih mau puterin lagu apa untuk Bang Heru. Ya udah deh, Teh Hijau aja ya. Teh Hijau ya, Bang Heru ya. Jangan marah-marah ya, yang penting dari Tulus kan. Oke, saya buka lagi kesempatan pendengar untuk Anda di siang hari ini yang ingin bergabung ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa?
1: Halo juga, waalaikumsalam Kaira.
0: Oke, gimana, sehat Kak Juju?
1: Alhamdulillah sehat, dapat apa tadi?
0: Dapat pahala.
1: Dapat pahala, alhamdulillah.
0: Gak apa-apa kan kalau dapat pahala.
1: Kak Yana dapat apa tadi?
0: Kak Yana menyumbangkan pahala.
1: Donor darah?
0: Iyalah.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan darah Kak Yana berguna bagi yang lain ya.
0: Iya, amin. Kenapa Kak Juju gak ikutan?
1: Kak Zul tiap malam juga donor darah.
0: Untuk?
1: Untuk nyamuk.
0: Oh. Ya ampun. Saya udah nyimaknya, beneran nyimak banget ini Kak Juju, Kak Juju ya.
1: Mudah-mudahan nyamuknya sehat dari sisa darah Kak Zul.
0: Oh, untung gak kena penyakit ya.
1: Nah, tapi seru tuh gosip sama Kak Yana. Kayaknya mau komunikasi yang Kak Yana nih.
0: Oh, gak usah, jangan. Request lagu aja, mau diputerin lagu apa?
1: Oke, lagu Kak Yana tadi apa?
0: Kak Yana, Selamat Ulang Tahun.
1: Oh iya. Kak Zul, jangan selamat ulang tahun lagi.
0: Apa juga?
1: Apa lagu apa ya? Lagu dari...
0: Apa?
1: Alah, Judika aja.
0: Judika. Judulnya?
1: Judulnya... Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta. Ada salam-salam gak?
1: Ada dong. Masa Kak Yana ada, Kak Zul gak?
0: Yaudah, untuk siapa? Dua orang aja.
1: Astagfirullahaladzim, nyambut ulang tahun RRI kok makin kerik salamnya sih. Sampai di umur lah kok diroin kok penyanyi.
0: Ya udah cepet, untuk siapa aja nih?
1: Kak Zul gak satu provinsi, paling-paling satu kecamatan aja.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, yang jelas buat Kera, selamat bertugas Kera. Kera ada donor tadi?
0: Gak ada, Kera donor hati.
1: Donor aja tadi ya.
0: Kera donor hati.
1: Laku hati Kera, itu siapa?
0: Ada sih beberapa orang yang laku, cuman dipertimbangkan karena mahal.
1: Aduh, jangan selalu mahal. Bentar-bentar mas lagi mahal.
0: Oke, terus Kak Juju untuk siapa lagi?
1: Oke, buat Kak Ina, Pak Idrus, Cik Saiful, itu buatnya Marwel. Buat siapa lagi ya? Alah, membuat Kak Ati di input dan buat semua aja.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada Kak Juju di Sabang ya. Sebagai yang terakhir deh dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Saya putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar tercantik, terganteng. Di 100% Indonesia, kita dengarkan lagu darinya. Aldarisma, Sampai Kapankah? Selamat mendengarkan.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
2: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita kembali berjumpa di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sore hari ini kita mengangkat tema merayakan Hardikda, merancang masa depan pendidikan inklusi dan fleksibel bagi peserta didik istimewa di Aceh. Dan sore hari ini bersama narasumber kita Ibu Esti Wulansari selaku founder Aceh Flexi School. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentu kita akan berbincang tentang sebuah tema yang saya sebutkan tadi. Ini juga sejalan dengan semangat Hari Pendidikan Daerah Aceh, yaitu tentang bagaimana dunia pendidikan di Aceh terus berbenah untuk menjadi lebih inklusif dan ramah bagi setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan belajar istimewa. Dan untuk membahas topik ini tentunya lebih dalam, saya atau kami sudah menghadirkan atau tersambung melalui layanan telepon narasumber yang inspiratif, pendiri Aceh Flexi School, yaitu Ibu Esti Wulansari, tentu akan berbagi cerita, pengalaman dan juga gagasannya tentang merancang masa depan pendidikan yang fleksibel dan berpihak pada setiap anak istimewa di Aceh. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Esti.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Bang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya.
1: Amin, Bu Esti sehat juga ya.
2: Sehat Bang, baik Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, walaupun cuaca luar biasa panasnya ya.
2: Iya Bang, kita nikmati saja.
1: Nikmati saja, benar. Betul. Karena dikeluhkan juga ya begini begitu ya. Oke. Okay.
2: Ya begitu juga kamu.
1: Iya. Sebenarnya kemarin di beberapa hari lalu sempat hujan di beberapa titik ya, tapi sekarang betul, ya kembali panas lagi, kebakaran di mana-mana. Oke, okay, Bu Esti, mungkin ya tema kita di sore hari ini merancang masa depan pendidikan inklusif dan fleksibel bagi peserta didik istimewa di Aceh ya. Mungkin Bu Esti tetap bersama kami beberapa menit ke depan. Kita akan ajukan beberapa pertanyaan tentunya. Yang pertama Bu Esti, mungkin boleh disampaikan apa yang melatar belakangi lahirnya Aceh Flexi School dan mengapa nama Flexi atau Flexible dipilih sebagai identitas sekolah ini?
2: Iya baik Bang, terima kasih. Jadi sebenarnya Aceh Flexi School sendiri ini lahir dari kesadaran bahwa setiap anak itu memiliki ritme ataupun potensi ya, bahkan kondisi tumbuh kembang tuh unik, berbeda gitu ya. Jadi kalau pendidikan formal itu kan pada umumnya seringkali kita menggunakan pendekatan yang seragam ya kan Bang, seperti yang kita pahami bersama lah gitu. Padahal tidak semua kan cocok ya, pola one size fits all itu nggak semua cocok gitu. Mm-hmm. Jadi kita mengakui, pada dasarnya kita mengakui setiap anak unik. Mm-hmm. Tapi di satu sisi kita diseragamkan juga gitu ya. Jadi Flexi sendiri mungkin lebih kepada pendidikan non-formal dan kita sebagai sebuah lembaga pendidikan alternatif lah. Dan kata Flexi sendiri dipilih untuk menegaskan keberadaan kami sebagai ruang belajar yang fleksibel dan adaptif gitu ya. Jadi fleksibel dalam menentukan metode pengajaran, kurikulum, indikator capaian gitu ya. Jadi kurikulumnya juga dirancang unik Bang, sesuai dengan potensi dan kebutuhan setiap anak. Karena kan beda-beda ya Bang, apalagi di sini kita menerima juga anak-anak istimewa, anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi fleksibilitas ini bukan berarti tanpa arah nih Bang, supaya ini sebenarnya sebuah bentuk keluasan kita aja sih, agar pendidikan itu bisa menyesuaikan kepada keunikan anak, kepada kebutuhan anak-anak. Jadi kita nggak paksa setiap anak itu muat dalam sebuah sistem yang mungkin kaku gitu ya, dan mungkin tidak cocok untuk anak per anak gitu ya. Jadi itu sebabnya latar belakang kenapa Flexi hadir gitu Bang.
1: Baik. Oh jadi begitu ya. Nah kalau dalam konteks peringatan Hardikda tahun ini, menurut Ibu sejauh mana pendidikan di Aceh sudah ramah terhadap peserta didik dengan kebutuhan istimewa Bu?
2: Patut diakui sebenarnya Pemda ya atau berbagai pemangku kepentingan lah sebenarnya sudah menunjukkan itikad baik, kepedulian yang terus meningkat ya terhadap isu inklusi itu sendiri gitu. Namun kalau kita bicara tingkat ketersediaan akomodasi di lapangan, ya kan, fasilitas itu kita masih menghadapi tantangan besar sebetulnya. Kenapa? Yang pertama, kesadaran masyarakat, terus ketersediaan sarana pendukung inklusi kan masih terbatas ya gitu ya. Kemudian banyak juga sekolah yang mungkin ditunjuk menjadi sekolah inklusi itu belum memiliki kesiapan sumber daya manusia yang yang mumpuni gitu ya. Jadi mungkin ditunjuk sebagai sekolah inklusi namun SDM-nya juga belum siap. Contohnya misalnya guru pendamping khusus gitu ya, ataupun kurikulum yang sifatnya adaptif yeah. Terhadap setiap siswa gitu, terutama yang berkebutuhan khusus itu ya. Jadi saya berharap peringatan Hardikda ini menjadi momentum penting bagi kita nih untuk bisa bergeser dari sekedar wacana penerimaan inklusi menuju aksi nyata penyiapan ekosistem yang benar-benar ramah dan siap untuk mendampingi anak. Karena kalau hanya sekedar judulnya diterima, setiap kita kayaknya bisa aja terima-terima aja ya. Tapi bagaimana kemudian kita menyiapkan dan betul-betul ready gitu ya untuk bisa menangani anak-anak yang memang istimewa ini, itu yang harusnya sih itu jadi PR kita bersama gitu.
1: Ya, benar sekali. Nah, sebenarnya siapa saja yang termasuk kategori peserta didik istimewa ini yang menjadi fokus Aceh Flexi School? Apakah mencakup anak yang berkebutuhan khusus, anak berbakat, atau juga anak dengan kondisi kesehatan tertentu, Bu Esti?
2: Iya Bang, kalau buat kami di Aceh Flexi School sebenarnya setiap individu atau setiap anak itu istimewa, ya kan? Jadi setiap kita bahkan istimewa, gitu Bang. Cuma cakupan peserta didik di Aceh Flexi School itu luas sih sebetulnya. Jadi ABK kita juga menerima gitu ya. Anak-anak yang memerlukan penanganan pendampingan khusus itu ada. Ya dengan kategori misalnya ASD, autis ya, ataupun Down Syndrome itu kita ada. ADHD itu juga ada. Anak-anak yang tuli dengan gangguan dengar ada gitu. Jadi ABK yang beragam kita ada. Kemudian anak yang gifted, yang punya kecerdasan istimewa ataupun bakat istimewa itu juga ada, gitu ya. Terus kemudian anak-anak dengan kondisi kesehatan tertentu atau fisik tertentu atau dengan hambatan psikologis atau trauma tertentu itu ada, gitu ya. Misalnya contoh Bang, ada beberapa anak di sini yang punya isu kesehatan, misalnya talasemia ya. Kemudian ada anak cerebral palsy yang masih menggunakan alat bantu untuk dia bisa berjalan, gitu ya. Terus ada juga anak yang punya trauma psikologis, pernah dibully, gitu. Itu ada bersama kami, gitu ya. Jadi sangat beragam. Dan anak-anak yang membutuhkan fokus pengembangan keterampilan hidup, ya, life skill, gitu. Mungkin dia punya trauma sendiri, ataupun mohon maaf bisa jadi pola didik, pola asuh yang tadinya kurang tepat, gitu ya. Sehingga dia punya PR perkembangan dalam sosial emosi, ataupun dalam hal PR-PR perkembangan di aspek kemandiriannya gitu, itu ada juga bersama kami gitu ya. Jadi semua anak ini yang beragam kondisi dan kategori ini tetap butuh ekosistem belajar yang adaptif ya Bang, karena gimana potensinya itu kan setiap anak itu kan dia punya potensi ya, potensi masing-masing, dan kita upayakan mereka berkembang secara optimal gitu. Jadi mau dia kondisinya apapun, kita terima dulu nih gitu ya. Terus kita lihat keunikannya masing-masing, bagaimana kemudian kita bisa mengatasi keunikannya itu, menerima keunikannya, dan kemudian menstimulasi apa-apa yang menjadi potensinya, sehingga setiap kita yang menjadi istimewa dengan kondisi kita masing-masing itu. Gitu Bang.
1: Baik. Bu Esti, kami juga ingin tahu terkait apa sebenarnya perbedaan mendasar pendekatan belajar di Flexi School dibandingkan sekolah formal pada umumnya, terutama dalam hal kurikulum dan juga metode pengajarannya.
2: Baik Bang, jadi kalau di kami kan mungkin perbedaan utamanya terletak pada ini ya, orientasi dan proses pendampingan. Jadi kalau kita kan pakai kurikulumnya kan kurikulum individual ya Bang, jadi lebih adaptif dan lebih di apa ya, di customize lah sesuai dengan kebutuhan setiap individu gitu. Jadi kami menyusun rencana pembelajaran individual ini yang disesuaikan dengan tadi kondisi, kesiapan, potensi unik setiap anak gitu ya. Jadi kita juga fokus pada keterampilan hidup tuh. Jadi, prioritas pembentukan karakter, kemampuan bagaimana dia memecahkan masalah, kemudian kemandiriannya dibandingkan kita cuma sekedar pusing dengan target-target akademik, ya kan? Ataupun cuma misalnya sekolah hanya untuk kejar ijazah. Nah itu, jadi kita nggak di situ sih, gitu ya? Karena gini, saya percaya setiap anak itu berbakat dan setiap anak itu punya kecerdasannya masing-masing, gitu. Dan saya percaya bahwa berpendidikan itu wajib, gitu ya? Berpendidikan itu wajib, belajar itu wajib. Bahkan sebenarnya kalau saya mungkin agak ekstrim, sekolah itu sebenarnya nggak wajib gitu, yang wajib itu belajar gitu ya. Jadi
1: karena belajar bisa di rumah kan, juga gitu ya.
2: Ya, karena belajar itu kan bisa di mana saja ya, karena kan pada dasarnya pemerintah sendiri kan mencanangkannya kan wajib belajar ya, bukan wajib sekolah ya. Gitu. Jadi apalagi dengan karakter unik setiap daerah, sebetulnya kita punya kemerdekaan ataupun kedaulatan dalam hal belajar loh, seharusnya gitu ya. Makanya saya sangat passionate gitu ya terhadap model sekolah yang fleksibel gitu. Kenapa? Karena seharusnya kita itu kaya dengan keberadaan daerah kita masing-masing. Aceh itu punya keunikan sendiri, dan ketika Aceh menggali keunikannya, pasti ketemu tuh cara belajar yang memang khasnya Aceh gitu. Gitu Bang. Kemudian kita juga pendekatannya holistik. Jadi kita nggak bersifat pada hafalan gitu ya. Kemudian jadi kita lebih belajar pada pengalaman langsung. Misalnya gini contoh, pada saat anak-anak berkebun, kita nggak pakai teori tuh bahwa tumbuhan itu begini-begini gitu ya. Tapi mereka belajar prakteknya dari mulai mereka tanam benih sampai kemudian mereka panen, itu tuh mereka belajar langsung gitu ya. Jadi mereka enggak berimajinasi, membayangkan oh nanti pohon ini akan tumbuh begini, enggak. Tapi mereka melihat sendiri, merawat sendiri, dan mereka memanen hasil tanaman mereka sendiri gitu. Jadi belajarnya betul-betul secara langsung. Kami kepinginnya ya itu tadi, pengalaman belajar yang langsung inilah yang akhirnya jadi bekal buat mereka kelak.
1: Dan ini bekal yang sudah pasti melekat ya kalau belajar secara langsung begitu ya.
2: Insya Allah ya Bang, karena kan praktek nyata ya.
1: Praktek nyata, benar sekali. Nah Bu Esti, kami juga punya pertanyaan yang menarik. Selama menjalankan Aceh Flexi School, sebenarnya tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi nih, baik dari sisi orang tua, masyarakatnya, maupun regulasi pendidikan sendiri di Aceh?
2: Iya, kalau dari sisi orang tua dan masyarakat, tantangan terbesarnya seringkali stigma dan mindset ya Bang, pola pikir yang mungkin ya mungkin kita sendiri mungkin belum terbiasa dengan sekolah fleksibel. Apa sih sekolah fleksibel gitu kan?
1: Iya benar.
2: Mungkin iya kan, mungkin masih jadi pertanyaan, apa itu sekolah fleksibel, benda serupa apa dia gitu. jadi masih ada persepsi bahwa ya keberhasilan pendidikan itu ya hanya diukur dari nilai-nilai akademik ya kan, kemudian jenjang formal ataupun lembar ijazah yang diterima setiap anak gitu ya, bukan dari kemandirian ataupun dari kesiapan anak ya menghadapi kehidupan. Kita kadang lupa nih, kita berharap anak-anak kita pintar secara akademik, tapi kita tidak menyiapkan mereka untuk menjalani atau menghadapi hidup itu sendiri. Iya kan Bang gitu. Jadi kadang sebagai orang tua bahkan kita cuma fokusnya tuh sama nilai gitu ya, sama nilai, kemudian ijazah apa yang sudah anak-anak kita dapat gitu ya. Nah kalau dari sisi regulasi juga nih Bang, tantangan buat kami pelaku pendidikan non formal gitu ya. Karena terus terang kalau secara halo?
1: Iya Bu.
2: Masih terhubung ya? Saya pikir terputus mohon maaf Bang. Ya, jadi kalau dari sisi regulasi buat kami ya pendidikan non formal ini punya tantangan sendiri. Kadang kita menemui hambatan di administratif ya Bang, atau belum sepenuhnya sih terfasilitasi nih. secara optimal dalam skema regulasi pendidikan yang ada di daerah kita nih, gitu. Maksudnya masih dianggap aneh gitu ya, ataupun masih dianggap ya tadi sekolah apa ini gitu. Untungnya kita masih punya nih model pendidikan non formal, jadi kami bisa masuk ke situ gitu. Karena kan pendidikan itu kan tidak harus formal ya, bahkan pendidikan yang diselenggarakan di rumah pun itu diakui oleh undang-undang gitu. Baik. Di undang-undang di sistem pendidikan nasional gitu itu terakui gitu, di undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu diakui.
1: Iya.
2: Gitu, jadi tidak ada yang aneh tentang sekolah fleksibel. Bahkan pendidikan yang dilakukan sebuah keluarga di rumah itu diakui oleh undang-undang negara ini gitu. Cuma karena mungkin tidak biasa karena memang kan kebanyakan orang artinya sekolah formal gitu ya. Tapi tidak apa-apa, yang tidak biasa ini biasanya
1: luar biasa gitu ya.
2: Karena memang lebih berat gitu ya. Tidak apa-apa, insya Allah kami tetap menjalankan dengan idealisme.
1: Benar. Bu Esti, kami juga kalau boleh kami juga ingin mengetahui terkait pengalaman peserta didik yang paling berkesan mungkin bagi Ibu. Ini juga mungkin yang menggambarkan dampak nyata dari model pendidikan fleksibel ini, Bu Esti.
2: Baik, Bang. Sebenarnya kalau misalnya dibilang pengalaman yang paling berkesan, banyak Bang yang berkesan.
1: Banyak ya, salah satunya boleh diceritakan ya. Gitu.
2: Iya, karena gini, setiap pengalaman pengalaman setiap anak itu tetap unik gitu ya, tetap jadi cerita tersendiri untuk setiap anak itu.
1: Benar.
2: Cuma yang mungkin yang paling berkesan gini, satu momen ketika satu orang anak di sekolah umum dilabeli dia sulit, ya kan, mengalami trauma belajar karena dia pernah juga dibully dan sebagainya gitu ya. Pelan-pelan dia menemukan kepercayaan dirinya kembali. Itu momen berkesan gitu ya. Bahkan untuk anak-anak yang mungkin dilabeli berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi kemudian dia ketemu tuh dengan potensinya dan bahkan sudah produktif untuk menghasilkan produk ataupun karya. Contoh Bang, di sini ada anak tuli, gangguan dengar ya. Ketika berkomunikasi dia menggunakan bahasa isyarat, tapi dia tidak pernah memiliki hambatan untuk berkomunikasi dengan kami gitu. Bahkan dia punya karya gitu, dia bisa membuat perhiasan dari manik-manik gitu ya. Dan itu selalu dia update, jadi dia tidak itu-itu aja modelnya yang dia buat gitu, enggak. Dia selalu update gitu. Dia punya kreativitas sendiri gitu. Dan mulai percaya diri untuk bisa show up bagaimana kemudian dia tuh bisa menguasai bahasa isyarat ini di depan kamera gitu. Ini kan anak berkebutuhan khusus yang mungkin di luaran sana orang melirik sebelah mata, tapi dia bisa berdiri di depan kamera dengan bangganya sesuai potensi, itu kan sebuah pengalaman yang berkesan. Kan? Dan hal-hal yang menarik lain banyak sih Bang sebetulnya. Jadi mungkin kalau RRI sempat bolehlah main-main lagi ke Flexi, kan sudah pernah mainnya, boleh silakan datang lagi.
1: Insya Allah ya. Baik, jadi begitu ya, ternyata luar biasa juga ya potensinya. Nah, Bu Esti, sebelum kita ke pertanyaan akhir, saya juga ingin tanyakan sama Bu Esti, menurut Ibu Esti ya, sebenarnya dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah daerah maupun masyarakat agar pendidikan inklusif dan juga fleksibel bisa berkembang lebih luas, terkhusus kita di Aceh nih Bu?
2: Ya, sebenarnya kalau yang gini Bang, saya sering mendengar keluhan dari teman-teman guru di sekolah-sekolah yang mungkin sekolah pada umumnya ya, tapi kemudian kedatangan teman-teman belajar yang istimewa gitu ya. Betul mereka ada pelatihan tentang inklusivitas, betul mereka ada pelatihan ini itu, cuma seringkali nggak kena nih Bang ke dasarnya, karena mungkin lebih banyak kepada teori atau apa ya gitu ya. Jadi saya berharapnya ada pelatihan mendalam dan berkesinambungan nih untuk para pendidik terkait tentang pendampingan anak berkebutuhan khusus dan penyusunan kurikulum yang adaptif. Dan tapi ini lebih sifatnya praktiknya bagaimana gitu. Jadi kalau teori kan kadang kita udah pusing ya gitu, maksudnya bahkan kalau teori sekarang kita akses pun sudah lebih mudah gitu ya, tapi bagaimana kemudian kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ataupun guru yang mungkin sudah menerapkan sistem yang tepat gitu kan. Kayaknya itu jauh lebih dibutuhkan gitu. Terus kemudian kemudahan akses dan regulasi yang ramah inklusi gitu ya. Jadi kita berharapnya dukungan kebijakan nih yang mengakui dan memfasilitasi model-model pendidikan alternatif seperti yang sekolah kami ini, supaya anak-anak kita yang istimewa ini mendapatkan hak pendidikan yang setara tanpa sekat-sekat administratif. Gitu sih Bang, kami berharapnya gitu.
1: Oke, baik. Oke Bu Esti, gak terasa sudah di penghujung persamaan kita. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Ini juga sekaligus menjadi penutup dari Bu Esti ya. Bukan pertanyaan sih, ini lebih ke harapannya Bu Esti terhadap masa depan pendidikan bagi peserta didik istimewa di Aceh, khususnya dalam semangat Hardikda tahun ini.
2: Baik Bang. Ya, saya berharapnya semangat Hardikda ini harus menjadi pengingat bahwa pendidikan di Aceh itu adalah milik semua anak di Aceh, tanpa kecuali. Jadi harapan saya ke depannya tidak ada lagi anak di Aceh yang terpinggirkan dari hak belajarnya hanya karena mereka berbeda. Maka ayo kita jadikan pendidikan di Aceh ini bukan tempat untuk memadukan anak dalam satu cetakan kaku, tapi kita ciptakan sebuah ekosistem yang bisa merawat, menghargai, menumbuhkan setiap keistimewaan anak agar mereka siap hidup mandiri, bahkan berdaya di masyarakat.
1: Baik.
2: Gitu Bang.
1: Oke. Dan terima kasih banyak Bu Esti ya, sudah bersama kami, sudah berbagi cerita, pengalaman, dan juga tentunya cerita yang luar biasa inspiratif. Dan pendengar, demikian perbincangan kita, perbincangan yang menarik bersama Bu Esti Wulansari selaku founder Aceh Flexible atau Flexi School, yang telah membuka wawasan kita juga tentang pentingnya pendidikan yang fleksibel dan juga inklusif bagi peserta didik istimewa di Aceh. Semoga apa yang telah kita bincangkan pada sore hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya para orang tua yang dan juga pemangku kepentingan pendidikan, untuk terus mendukung terciptanya sistem pendidikan yang ramah dan juga berpihak pada beragam kebutuhan anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi Bu Esti ya, atas waktunya. Baik, sudah berbagi cerita. Assalamualaikum Bu Esti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, pendengar, dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti dan mendengarkan pembahasan kita atau dialog sore hari ini. Sampai berjumpa kembali di dialog disabilitas dan inklusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Banda Aceh sore ini dan Sedimas masih bersama Anda. Waktu saat ini menunjukkan pukul 15.39 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih menghadirkan sebuah lagu lagi untuk Anda sembari kita menantikan waktu sholat fardu asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siapa bos?
1: Didi.
2: Tepat pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Rad Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari Pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Sukarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Menyarankan supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.17 menit waktu Indonesia Barat. Sedih Mas masih bersama Anda hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Cuaca begitu cetar masih ya di sore hari ini, dan tetap waspada untuk Anda, apalagi untuk Anda di jalur perairan ya. Ini lebih hati-hati, dan juga untuk Anda sedang berada di perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat. Saya kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan sampai nanti tepat pukul 17 kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam lintas 17 edisi hari ini.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
1: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke. Okay. Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saya Dimas juga masih bersama Anda di sore hari ini. Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung, dan terima kasih untuk Anda yang tersetia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Waktu menunjukkan pukul 16:40 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini saya kembali menghadirkan lagu pilihan untuk Anda. Sampai nanti tepat pukul 17 kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 untuk edisi hari ini, Minggu 6 September 2026.
1: Banda Aceh sore ini.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, ribuan masyarakat ramaikan Jalan Sehat RRI Fest 2026. Berikutnya puluhan UMKM semarakkan bazar dan Jalan Sehat RRI Fest. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Ribuan masyarakat meramaikan Jalan Sehat RRI Fest 2026 dalam rangka HUT RRI ke-81. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
1: LPP RRI Banda Aceh hari ini menggelar rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan ini diisi dengan jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis, serta bazar UMKM yang melibatkan masyarakat dan sejumlah mitra RRI. Jalan sehat dimulai sekitar pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat dan dilepas langsung oleh Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Agus Kusaini, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto, Kapok Sahli Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, dan perwakilan dari PT Solusi Bangun Andalas Harabi Azwani. RRI Fest tentunya menjadi momentum untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung. Selain olahraga bersama, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis serta berbelanja produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM.
2: Tadi kita dapat minuman gratis, makanan gratis, dan sini juga banyak stand-stand makanan yang enak-enak. Kesan dan pesannya sih udah pastinya seru banget ya, karena acaranya rame-rame gini. Terus mungkin sehat juga karena jalan santai, jalan pagi. Mungkin pesannya ke depan bisa diadain lagi, karena ini seru banget.
1: Rangkaian RRI Fest ini juga menjadi bagian dari komitmen RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui layanan informasi dan hiburan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Puluhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM semarakkan bazar dan jalan sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Puluhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM turut menyemarakkan jalan sehat dan bazar yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest 2026 di halaman RRI Banda Aceh pada Minggu 6 September 2026. Adapun di antara UMKM yang turut serta adalah Badan Ekonomi Kreatif Bumcraft Aceh dengan menghadirkan ragam produk kuliner maupun aksesoris. Sekretaris Bumcraft Aceh Rauza menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RRI Fest sehingga dapat mempromosikan ragam produk. Bahkan kehadiran pihaknya disambut baik oleh para peserta jalan sehat dengan membeli produk yang dijual.
4: Kita mengucapkan juga terima kasih banyak kepada RRI yang sudah membuat event seperti ini. dan mengizinkan kita untuk bergabung dan ikut dalam event ini. Alhamdulillah, pembelinya juga alhamdulillah luar biasa.
3: Salah seorang peserta Jalan Sehat, Tiara yang berasal dari Longa, menyampaikan selain dapat berolahraga bersama, juga bisa menikmati ragam produk UMKM.
5: Senang sih karena bisa kayak ngikutin aktivitas di pagi hari Minggu ya.
3: Sementara itu personil Satlantas Polresta Banda Aceh Putra yang bertugas untuk melakukan pengamanan jalan sehat memastikan seluruh peserta tertib terhadap aturan lalu lintas.
6: Pengamanan di khususnya di persimpangan ini aman dan terkendali, kondusif.
3: Adapun untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT RRI ke-81 yang diperingati pada tanggal 11 September 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Aceh Tengah. Berikut laporan Sanusi.
7: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis IMTEK perizinan berusaha atau PIB sektor industri berbasis risiko melalui OSS serta tertib pelaporan industri melalui sistem informasi industri nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekdakap setempat kemarin. Acara ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan dan kewajiban pelaporan industri secara digital. LT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada berharap BIMTEK ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan dan pelaporan.
8: Luar biasa terkait dengan perizinan-perizinan, sehingga dari 30 peserta ini memahami untuk mendapatkan perizinan usaha-usaha yang mereka sanakan ke depan nanti betul-betul memudahkan mereka dalam rangka menjalankan usaha-usaha yang mereka tekuni nanti.
7: BIMTEK ini, kata PLT Sekda, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemda Gayo Lues hadir pada tasyakuran hari lahir Kejaksaan Negeri Republik Indonesia ke-81. Bupati Gayo Lues berharap dapat memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
9: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan unsur Forkopimda dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Gayo Lues Suhaidi saat menghadiri tasyakuran Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Suhaidi mengatakan, pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan kerjasama seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum. Menurutnya, potensi sumber daya alam Gayo Lues merupakan anugerah yang harus dikelola bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10: Kemudian selanjutnya, Pak Kediari, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kejaksaan Gayo Lues terhadap pemerintah daerah. Banyak hal yang sudah kita lakukan, baik itu pendampingan, kemudian pendapat hukum barangkali dan lain-lain, skema yang lain itu yang sudah ditelankan di Kabupaten Gayo Lues. Mudah-mudahan di sini depan kita akan memperkuat kembali, karena saya juga akan risih mempelajari, kecuali pemerintah dan kepala desa, kepala dinas yang sudah bandel sudah diingatkan tetapi tetap menyimpang dari aturan.
9: Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum. Selain itu, Suhaidi menekankan pentingnya optimalisasi peran inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Takengon. Selanjutnya kita bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau W. Kebun Buah Naga, Dragon Park, kolam air panas Jaboy jadi lokasi edukasi agrowisata siswa di Sabang. Berikut laporan Razi Arda.
12: SDIT Alfar Sabang menggelar kegiatan field trip atau kunjungan edukasi bagi siswa ke kebun buah naga kawasan Jaboy Kota Sabang. Kegiatan tersebut menjadi pelaksanaan field trip perdana SDIT Alfar Sabang dengan mengusung tema edukasi lingkungan dan budidaya buah naga. Kepala SDIT Alfar Sabang Kanita Bilkisti kepada RRI mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa dengan memperkenalkan tanaman buah naga mulai dari proses pembibitan, penanaman hingga cara perawatannya.
13: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melakukan kegiatan field trip SDIT Alfar yang pada pertama kalinya kita melaksanakannya itu di kebun buah naga Jaboy. Kegiatan ini sekalian untuk mengedukasi anak-anak supaya bisa lebih mengenal tentang lingkungan, tentang edukasi buah naga, cara merawatnya, cara menanamnya.
12: Menurutnya kunjungan tersebut juga menjadi sarana menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keindahan alam yang ada di sekitar siswa. Selain memperoleh pengetahuan, anak-anak diharapkan mampu menggabungkan pembelajaran dengan pengalaman yang mereka temukan secara langsung di lapangan. Kanita menyebutkan sebanyak 24 siswa mengikuti kegiatan tersebut. Pihak sekolah berharap siswa dapat memahami materi yang diberikan, kemudian menceritakan kembali pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh kepada teman-temannya. Sementara itu, pengelola Dragon Park Kolam Air Panas Jaboy Muhammad Iksan mengapresiasi kunjungan SDIT Alfar Sabang itu. Ia menilai kegiatan outing class dengan tema budidaya buah naga tersebut memberikan pengalaman baru bagi siswa, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melihat tanaman buah naga secara langsung.
14: Kita berharap bahwa ini bermanfaat untuk anak-anak, juga untuk gurunya. Tadi kegiatannya semarak, mereka menikmati. Malah ada anak-anak yang memang baru pertama sekali mereka melihat pohon buah naga.
12: Menurutnya, para siswa tertarik dan termotivasi untuk mengetahui bagaimana cara pembibitan, menanam, dan merawat serta menyiram tanaman buah naga tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Pemko Sebulu Salam memanfaatkan alokasi dana pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan defisit keuangan daerah. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
15: Pemerintah Kota Sebulu Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sebulu Salam. Wali Kota Sebulu Salam Muhammad Rashid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sebulu Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
16: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sebulu Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu juknis lokus terkait dampak bencana, agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
15: Dia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sebulu Salam. Wali Kota Sebulu Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah di lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Terima kasih pada karena masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dan saya Dimas masih bersama Anda. Waktu menunjukkan pukul 17.50. Kali ini saya sampaikan informasi terkait donor darah menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian dan kemanusiaan yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu sesama. Darah yang disumbangkan sangat berarti bagi pasien yang membutuhkan transfusi dalam proses pengobatan maupun kondisi darurat. Hal ini disampaikan Ahmad Haikal Asri S.Ket MM selaku Ketua PMI Kota Banda Aceh dalam dialog Klinik Angkasa Pro 1 RRI Banda Aceh dengan tema Tetes Darah Sejuta Harapan Pentingnya Donor Darah pada hari ini, pada kemarin Sabtu 5 September 2026. Dan dia menjelaskan kebutuhan darah dapat terjadi sewaktu-waktu karena ketersediaan stok darah perlu didukung oleh partisipasi masyarakat yang secara sukarela bersedia mendonorkan darahnya. Dan menurutnya donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan sosial yang dapat memperkuat kepedulian dan solidaritas di tengah masyarakat. Asri mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak ragu menjadi pendonor apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dan ia juga menambahkan, masyarakat perlu memahami bahwa darah tidak dapat diproduksi secara sembarangan dan kebutuhan transfusi sangat bergantung pada ketersediaan pendonor. Oleh sebab itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi hal penting dalam membantu memenuhi kebutuhan darah. Dan dia juga berharap kegiatan donor darah dapat terus menjadi kebiasaan positif di masyarakat. Menurutnya, kepedulian tersebut tidak harus diwujudkan melalui sesuatu yang besar, karena satu tindakan sederhana dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi kehidupan orang lain.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Hancur mencintaimu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, rekan, dimanapun Anda berada, masih dengan rekan lagu Energi yang terus kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Karena tanda waktu menunjukkan pukul 18.21, masih saya hadirkan rekan lagu religi beberapa untuk Anda di sore hari ini. Sebelum nanti kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, dan saya sampaikan juga waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18.46 waktu Indonesia Barat.
2: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pada Anda berada, kita cukupkan untuk rangkaian lagu Liji di sore hari ini. Selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan nanti pada pukul 18:46 waktu Indonesia Barat, kami akan kepadankan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كمسلمين dan كمسلمات، orang tua kami, guru-guru kami, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Karena keutamaan salat berjamaah ini sangat luar biasa, tidak hanya setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita menuju ke masjid untuk kita melaksanakan salat berjamaah, disebutkan dalam hadis Rasulullah, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Bahkan jemaah yang mendakwakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat berjamaah, dia mendapatkan fadilah keutamaan 27 derajat dibandingkan dengan orang yang salat sendiri di rumah. Dan tidak hanya itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita berwudu, kita mau melaksanakan salat berjamaah, maka dari setiap air dari anggota tubuh ataupun anggota wudu kita yang jatuh, itu juga menjadi asbab digugurkan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita basuh tangan, air yang jatuh dari ujung jari-jari kita itu disebutkan dalam hadis Rasulullah adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ketika kita membasuh wajah kita, air yang jatuh dari wajah kita itu juga sebagai penggugur dosa-dosa yang ada dalam di wajah kita, baik itu penglihatan dan lain sebagainya. Ketika kita berkumur-kumur, itu juga menjadi asbab digugurkan dosa-dosa daripada dosa lisan kita dan lain sebagainya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu keutamaan daripada salat berjamaah ini sangat luar biasa, maka mudah-mudahan kita bisa istiqamah untuk terus menjaga salat berjamaah dimanapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara terkait tentang masalah warisan, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menentukan porsi masing-masing ahli waris. Ada di antara ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, ada di antara ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3, yang mana bagian-bagian itu bukan ditentukan oleh para ulama, bagian-bagian warisan itu juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya, bahkan bagian-bagian warisan itu langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya permasalahan warisan ini adalah termasuk masalah yang sangat kompleks sekali. Bahkan dia berkaitan dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Termasuk warisan ini ada kaitannya dengan masalah perkawinan, karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah.
Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah nasab, hubungan darah. Karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan darah. Berarti yang enggak ada hubungan darah, dia bukan termasuk ahli waris. Contoh misalkan terkait tentang permasalahan kasus anak angkat. Maka anak angkat ini kalau yang diadopsi ini tidak ada hubungan darah, walaupun diasuh sejak umur dalam hitungan hari misalkan, baru 10 hari lahir misalkan diasuh oleh orang tua asuh ini, maka ini tidak melegalkan bahwasanya dia bisa memberikan nasab kepada anak angkat tersebut. Karena ingat jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menjaga yang namanya hubungan nasab. Ya, jadi enggak boleh kita mengadopsi anak lalu kita binkan atas nama orang tua angkatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dulu pernah mengangkat seorang anak yaitu Zaid bin Harithah sebagai anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saking dekatnya Zaid bin Harithah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai para sahabat itu memanggil Zaid bin Muhammad, sudah seperti anak Nabi Muhammad. Ketika panggilan itu terjadi, langsung datang teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga turun ayat kedua ataupun ayat yang ketiga dalam surat Al-Ahzab, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak angkatmu itu dengan nama bapak-bapak mereka. Dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan apa? Enggak boleh kita memberikan nasab atas nama orang tua angkat. Dibinkan atas nama orang tua angkat ini enggak boleh, karena ini satu kebohongan. Karena ketika sudah terjadi satu kebohongan, akan timbul kebohongan yang berkelanjutan. Apalagi kalau dalam hal administrasi kita kadang-kadang dimanipulasi data. Ya, di kakaknya dibuat sebagai anak kandung, padahal itu bukan anak kandung. Maka ini adalah satu kebohongan. Dan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kebohongan itu terus berlanjut. Ketika misalkan yang diangkat ini adalah anak perempuan, dan kalau anak perempuan ini sudah baligh, ya, sudah remaja, ya, maka ini ada batasan-batasan yang harus dijaga. Jadi enggak boleh dilihat aurat oleh orang tua angkatnya yang laki-laki. Enggak boleh dia peluk, dia cium seperti anak sendiri, ini hanjir. Jadi ada batasan-batasan yang harus dijaga. Kemudian kadang-kadang kebohongan berkelanjutan lagi. Kapan? Dalam permasalahan pernikahan. Kalau anak perempuan yang diangkat ini sudah beranjak usia menikah, maka orang tua angkat ini enggak boleh jadi wali nikah. Bahkan ini tidak sah jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, akad nikahnya. Dan kebohongan itu berlanjut lagi dalam permasalahan kewarisan. Karena dalam masalah warisan, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan, karena tidak memenuhi sebab tadi. Karena sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan nasab ataupun hubungan darah. Sedangkan anak angkat dia enggak ada hubungan darah, maka dia tidak berhak mendapatkan hak faraid. Tapi dia boleh diberikan secara pemberian hibah ataupun wasiat. Janjit. Tapi itu pun enggak boleh semua harta. Enggak boleh mentang-mentang anak angkatnya dikasih semua buat anak angkatnya. Maka enggak boleh. Karena bicara tentang masalah wasiat itu ada batasan maksimal dalam pemberian wasiat. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu dalam keadaan sakit, lalu dikunjungi oleh Rasulullah SAW, dan ketika itu ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana dzu malin, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya satu anak perempuan saja, boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya, maknanya lebih dari 50%, hampir 67% dia wasiatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian Rasulullah katakan, hanjir, enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, 50%-nya diwasiatkan untuk kemaslahatan umat. Lalu Rasulullah katakan, enggak boleh juga.
sepertiganya. Maka Rasulullah katakan apa? Ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka intadhar warasaka aghnia khairum min antada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, maka itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Karena kenapa? Karena pelaksanaan wasiat itu dilakukan lebih dahulu sebelum harta itu dibagi untuk ahli waris. Kita pernah menyampaikan setidaknya ada 3 kewajiban yang harus diselesaikan oleh ahli waris sebelum harta itu dibagi-bagi untuk ahli waris. Yang pertama itu adalah untuk biaya fardu kifayah, tajihis mayit, ya, transportasi ambulan misalkan, kain kafan, tanah kuburan. Kalau tidak ada yang tanggung, ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian kewajiban yang kedua adalah menyelesaikan hutang-hutang almarhum, ya. Kita juga sering mendengar ketika pelepasan jenazah ini, disampaikan oleh Tengku Imum ataupun Pak Kecik, bahwasanya ketika pelepasan jenazah itu, kalau almarhum ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris. Kalau hutangnya ini bisa dimaafkan, tentu menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang. Tapi kalau hutangnya ini mungkin enggak bisa dimaafkan, mungkin karena besar dan lain sebagainya, maka ini harus diberitahukan kepada ahli waris. Dan ini kewajiban ini dilakukan sebelum harta itu dibagi-bagi untuk ahli waris. Jadi selesaikan hutang. Dan hutang ini juga ada dua macam. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang berkaitan dengan hak Allah, contoh misalkan zakat dari harta yang telah wajib zakat. Contoh telah memenuhi syarat-syarat untuk dizakati, misalkan sudah mencapai haul setahun dan mencapai nisab. Misalkan kalau ada emas, itu nisabnya sebesar 85 gram emas dan telah disimpan selama setahun, maka ini wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kalau pada tahun tersebut misalkan belum sempat dikeluarkan zakatnya dan meninggal dunia orang tua, maka di sana ada kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan zakat daripada harta almarhum orang tuanya, karena ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Jadi selesaikan dulu hutang piutang, baik berkaitan dengan hak Allah ataupun dengan hak manusia. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah menjalankan wasiat almarhum selama wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat. Bagaimana wasiat yang bertentangan dengan syariat? Kadang-kadang seperti ini, karena mungkin keterbatasan ilmu daripada orang tua, jadi kadang-kadang gara-gara wasiat orang tua ini jadi ribut ahli waris. Contoh apa? Ada orang tua kasih wasiat kepada satu anak yang merawatnya, misalkan ne menye ayah mak meninggal, rumahnya cok geron. Karena dianggap dia telah merawat orang tuanya, sehingga dia mewasiatkan rumah induk ini untuk anak tersebut. Sedangkan wasiat ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Nah, sehingga ini rentan terjadi masalah, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ataupun contoh yang lain misalkan termasuk wasiat yang bertentangan dengan syariat. Ketika ada orang tua menyampaikan kepada anak-anaknya, "Nak, rumah induk ini jangan pernah kalian jual-jual ya." Jadi rumah induk ini tempat kalian kumpul, tempat kalian silaturahim, ya, kalau orang tua meninggal dunia. Maka kira-kira wasiat seperti itu boleh dijalankan enggak? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus ada kesepakatan semua ahli waris. Kalau ahli waris enggak setuju, apalagi misalkan ketika meninggal orang tua, satu anak tinggal di rumah induk itu, yang lain dia harus merantau keluar karena ikut keluarga dan lain sebagainya. Nanti akan tiba masanya yang rantau itu
dia akan bilang sama yang tinggal di rumah induk itu, bilang, kak ataupun abang, itu di rumah itu kan ada hak kami juga. Kami butuh uang nih, karena anak mau masuk kuliah, anak mau masuk sekolah dan lain sebagainya. Maka kami perlu uang. Abang ataupun kakak sudah enak, sudah menempati di situ, ya, sudah merasakan manfaatnya. Kami sedangkan ini kami melantau keluar, kami enggak tinggal di rumah induk itu. Lalu nanti yang tinggal di rumah induk itu mengatakan apa? Dek, wasit urang cik nanyo, wasiat orang tua kita enggak boleh jual-jual. Jadi bagaimana? Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu minta hak faraid. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk wasiat yang bertentangan dengan syariat. Ya. Karena jangan sampai gara-gara wasiat ini ribut antara anak-anak. Yang satu dia bersikeras bahwasanya ini wasiat orang tua enggak boleh jual-jual. Yang satu dia mengatakan, oh itu di rumah itu ada hak kami juga. Sehingga ini rentan terjadi masalah. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari segi wasiat secara sunnahnya itu, wasiat harta itu enggak boleh diberikan kepada ahli waris sebenarnya. Jadi wasiat harta itu sebenarnya diberikan untuk selain ahli waris. Jok ke masjid, jok. Kasih wasiat buat masjid, kan? Kasih misalkan sepertiga buat masjid, boleh. Ataupun untuk fakir miskin yang ada di kampungnya, misalkan. Kasih sepertiga, misalkan, wasiat ya. Ataupun untuk lembaga pendidikan agama, misalkan. Kasih untuk lembaga tahfiz atau ke dayah-dayah, misalkan. Kasih itu maksimal sepertiga. Jadi itu secara sunnahnya boleh dilakukan seperti itu. Dan ini harus dijalankan oleh ahli waris. Kalau ahli waris enggak menjalankan, ini dosa ahli waris. Misalkan orang tua telah wasiatkan, nanti kalau saya meninggal dunia, rumah yang dekat masjid, kasih buat masjid. Wakaf ke masjid. Jok ke masjid. Lalu ahli waris setelah dia timbang-timbang, nian rumah yang tong menasah, nian kamayum, sudah berharga rumah itu. Sehingga dia robah, dia ganti yang lain yang di kampung. Nah, ini enggak boleh. Ya. Karena ini termasuk dalam bab dia merubah wasiat. Karena di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Jadi barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengar wasiat tersebut, dalam tanda kutip bahwasanya ini adalah wasiat yang sesuai dengan aturan sunnah, maka berdosalah orang yang merubah wasiat tersebut. Tapi kalau wasiat tadi tidak bertentangan ataupun tidak sesuai dengan sunnah, dengan aturan seperti mana kita sebutkan tadi, kasih buat satu ahli waris tanpa disampaikan kepada yang lainnya, ataupun wasiat sebagaimana kita sebutkan tadi, misalkan rumah induk ini enggak boleh jual-jual, maka pada dasarnya ini kembali kepada hukum dasar wasiat itu adalah la wasiyata liwarithin. Tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Dalam hal ini adalah wasiat harta. La wasiyata liwarithin, ataupun dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam riwayatnya, Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan hak-haknya di dalam Al-Quran. Ada yang dapat bagian setengah, ada yang dapat bagian sepertiga, ada yang bagian seperempat dan seterusnya. Namun jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada orang tua yang sudah buat surat wasiat, yang mana surat wasiat itu diketahui oleh semua ahli waris dan semua ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, maka kalau dalam hal ini sepakat seluruh ahli waris, ini boleh dijalankan sebagaimana wasiat almarhum. Karena nanti ada riwayat yang lain yang mengatakan la wasiyata liwarithin illa ayyasha warathah. Jadi tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris.
Jadi kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang telah diwasiatkan oleh orang tua, maka ini harus dijalankan oleh semua ahli waris. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tiga kewajiban tadi telah dilaksanakan, baru harta itu dibagi-bagi kepada para ahli waris. Namun sebelumnya juga sering terjadi pertanyaan ya, terkait tentang harta gonogini. Ataupun kalau kita di Aceh kita mengenal ada istilah harta seharkat ya. Ataupun kalau dalam bahasa undang-undangnya atau dalam bahasa Indonesianya ada harta bersama ya. Harta bersama, harta gonogini, harta seharkat. Bahkan dalam bahasa Melayu itu disebutkan ada harta sepencarian ya. Apa yang dimaksud dengan harta bersama itu? Mana harta bersama itu adalah harta yang didapatkan setelah perkawinan. Baik itu penghasilan seorang suami, ataupun penghasilan seorang istri, ataupun penghasilan kedua-duanya kalau sama-sama bekerja, maka itu dianggap sebagai harta bersama. Dan ini yang juga dituliskan dalam aturan KHI, Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi rujukan bagi para hakim ataupun hakim di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah. Sehingga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya ini. Jadi jika seorang suami meninggal dunia. Jadi ini meninggal dunia seorang suami. Meninggalkan ahli warisnya ada istri dan juga ada anak-anak. Apakah harta warisan ataupun harta bersama itu dibagi dua dahulu? Ya. Karena ada yang bertanya juga bahwasanya terkait tentang masalah harta bersama ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Karena dikhawatirkan ini mengambil hak orang lain. Maka perlu kita ketahui jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah hukum itu tidak terdapat di dalam Al-Quran, bukan berarti kita harus mengikuti secara tekstual yang ada dalam Al-Quran ya. Contoh terkait masalah harta bersama ataupun kasusnya seperti inilah. Misalkan seorang suami istri menikah, lalu yang bekerja itu adalah suami, sedangkan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Lalu seorang istri sebagai ibu rumah tangga ini, ya dia juga ada dikasih nafkah oleh suaminya. Ya. Lalu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaannya nanti apakah dari harta yang dihasilkan oleh seorang suami ini itu dianggap murni harta si suami ataupun itu disebut dengan harta bersama. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini disebut sebagai harta bersama. Karena yang namanya seorang istri, walaupun dia sebagai ibu rumah tangga, dia kan bukan duduk-duduk saja di rumahnya. Dia secara tidak langsung juga membantu suaminya dalam hal rumah tangganya, dalam hal di rumahnya, termasuk mengurusi pakaian, mengurusi makanan, mengurusi anak-anak. Bahkan ada seorang istri, dia antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji, sehingga suaminya bisa fokus di pekerjaannya. Sehingga dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung seorang istri ini juga ada andil ya ketika seorang suami bekerja ya. Maka kalau ini tidak dihitung jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh kasus misalkan ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan harta warisan atau meninggalkan ahli waris ada seorang istri,
Kemudian ada satu anak perempuan tunggal, dan ada saudara kandung daripada almarhum. Ada wali, ya. Jadi seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada istri, kemudian ada satu anak perempuan tunggal, dan almarhum punya saudara laki-laki kandung ataupun wali daripada si anak perempuan ini. Maka kalau ada harta peninggalan almarhum ini senilai katakanlah 12 juta misal, gak usah banyak-banyak, 12 juta berarti, ataupun kita katakanlah misalkan ada 8 juta ataupun 800 juta harta peninggalan almarhum, ya. Jadi kalau ada nilai 800 juta, kalau itu tidak dibagi harta bersama, berarti hak untuk istri dapat bagian 1/8. Karena kenapa? Karena almarhum ini punya anak perempuan, anak ada keturunan, ya. Maka seorang istri ketika almarhum suaminya ada keturunan, maka istri itu dapat bagian 1/8 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Berarti kalau kita hitung-hitung, kalau ada nilai 800 juta, 1/8-nya berarti istri cuma dapat 100 juta. Ya. Kemudian untuk satu anak perempuan tunggal, dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50%-nya. Berarti 50% dari 800 juta. Berarti hak untuk anak perempuannya itu dia dapat 400 juta. Berarti sudah berapa? Sudah 500 juta kan, 100 untuk istri, 400 untuk anak perempuan. Sedangkan untuk wali, wali mengambil sisa ataupun asabah. Lalu dalam kasus ini berarti sisanya 300 juta. Nah, sehingga apa? Lebih le hak wali daripada hak urina. Lebih banyak hak wali daripada hak istri. Ini kalau tidak dibagi harta bersama, padahal harta itu misalkan ya seorang istri juga ada andil di sana, ya. Dia juga ngurusin apa namanya, membantu suaminya ketika suaminya kerja, dibekali makanan. Itu juga secara tidak langsung ada syirkatul abdan, ya. Ada juga peran daripada seorang istri ketika suami bekerja, ya. Lalu dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat juga di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna." Jadi bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Bagi perempuan juga ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Ya, walaupun ayat ini dia sifatnya umum, tapi para ulama tafsir juga mengatakan dalam konteks masalah harta bersama ini juga termasuk kepada ayat tersebut. Bahwasanya di sana ada peran masing-masing. Jadi enggak boleh kita mengatakan oh berarti istri enggak ada harta bersama, yang ada harta suami saja. Ya. Maka ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu cara memahami dalil, karena dalil itu juga perlu kita fahami ada 4 dalil ataupun dalil-dalil syar'i itu ada 4 dalil yang disepakati oleh para ulama, dan ada kurang lebih ada 7 dalil yang tidak disepakati, maknanya ada perbedaan pendapat. Yang disepakati itu adalah yang pertama Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini sudah ittifaq ulama. Bahwasanya kalau tidak ada permasalahan ataupun tidak ada hukum dalam Al-Quran, kita lihat dalam hadis. Oh, kalau enggak ada dalam hadis, kita lihat dalam ijma' para sahabat.

kasus-kasus fikih ini kan terus berkembang ya. Misal ada satu kasus yang terjadi sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, ketika itu kasus ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi belum terjadi juga kasus tersebut pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya. Tapi kasus ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya, ada seorang suami dan ada dua saudari perempuan kandung daripada almarhum. Berarti almarhum ini enggak punya anak dan enggak ada lagi orang tua. Sudah meninggal dunia. Ahli warisnya ada suami, berarti yang meninggal seorang istri, ada suami dan ada dua saudari perempuan kandung. Maka secara aturannya di dalam Al-Quran, suami itu ketika seorang istri meninggal dunia dan enggak ada keturunan, maka suami dapat bagian setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya tadi. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk para suami ataupun untuk suami, dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50% daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak ada keturunan. Ya. Berarti dalam kasus tadi suami dapat bagian setengah. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, almarhumah tadi enggak ada anak dan enggak ada lagi orang tua, tapi dia punya adik perempuan dua orang. Ya. Dua-duanya itu adalah perempuan. Maka untuk dua saudari perempuan kandung daripada almarhum itu, ataupun daripada almarhumah itu, dia mendapatkan bagian 2/3 ataupun 67%. Ya. Dari mana kita tahu bagian dua saudari perempuan itu dapat 2/3? Dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang permasalahan kalalah. Jadi kalalah ini ketika seorang meninggal dunia, enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, sudah duluan meninggal dunia, tapi dia punya saudara. Oh, kalau satu saudari perempuan kandung saja, ada satu orang yang perempuan saudarinya, dia dapat bagian setengah. Kalau ada dua orang atau lebih saudari perempuan kandung, maknanya yang perempuan saja ini, maka dia dapat bagian 2/3. Tapi kalau ada saudara laki dan saudari perempuan, maka mereka sama-sama dapat dengan kaedah pembagian 2/1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Jadi dalam kasus ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung-hitung, suami kan dapat setengah tadi 50%. Untuk dua saudari perempuan kandung dapat 2/3 ataupun 67%. Kan kalau lebih 100%. Ya, enggak cukup harta ini. Ya. Kalau ada harta misalkan 700 juta. Berarti 700 juta setengahnya 350 itu hak suami. Kemudian 2/3 dari 700 juta itu nilainya 466 juta. Sedangkan sisa harta tadi 350 tadi. Makanya kasus ini pertama kali terjadi pada masa Khalifah Umar. Dan waktu itu mereka semua ngotot ahli warisnya ini. Yang mengatakan, si suami mengatakan, demi Allah hak saya setengah. Karena hak saya juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Lalu yang saudari perempuan kandung ini juga mengatakan, wahai Amirul Mukminin, demi Allah hak kami juga 2/3. Yang mana hak kami untuk saudari perempuan kandung ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176. Maka bagaimana nih cara baginya? Yang pertama, kalau duluan dibagi bagian untuk suami, enggak cukup untuk dua saudari perempuan kandung. Kalau duluan dibagi hak untuk dua saudari perempuan kandung, enggak cukup bagian untuk suami. Maka di sanalah terjadinya ijtihad ya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab memanggil seluruh para sahabat-sahabatnya, termasuk Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga memutuskan

0: Putuskan dalam kasus ini dinaikkan asal masalah, ya. Jadi harta bagian ahli warisnya ini, bagian untuk suami dan bagian untuk saudari perempuan kandung sama-sama berkurang, ya. Karena kita tahu tadi bagian suami setengah, bagian dua saudari perempuan kandung dapat 2/3, berarti penyebutnya itu ada 6, ya. Sedangkan hak untuk ahli waris sudah 7 ini, kalau kita hitung-hitung secara perhitungan faraid. Sehingga nanti dalam pembagiannya untuk suami dia dapat bagian 300 juta. Dari harusnya 350 menjadi 300 juta. Untuk dua saudari perempuan kandung dari 466 juta akhirnya mereka cuma dapat 400 juta. Jadi sama-sama berkurang bagian mereka. Dan ini ijtihad ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena kenapa? Tidak ada dalil dalam Al-Quran. Tidak ada dalil juga di dalam hadis Rasulullah SAW, karena pada masa Rasulullah tidak terjadi permasalahan tersebut. Sehingga oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga seperti itu berkaitan dengan harta bersama ini. Mungkin pada masa Rasulullah juga pada masa sahabat itu yang namanya istri tidak bekerja, ataupun mereka juga difasilitasi dengan budak-budak yang ikut membantu dalam hal urusan rumah tangga. Tapi dalam kondisi kita sekarang, kadang istri juga bekerja, di satu sisi dia juga ikut rumah, ngurusin rumah tangga dan sebagainya, maka dalam hal ini adanya harta bersama untuk kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang dizolimi. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi bicara tentang masalah warisan ini, kita bicara tentang masalah yang sangat kompleks sekali, bahkan dia banyak kaitannya dengan permasalahan-permasalahan dalam bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih, sehingga perlu pemahaman kita bersama, jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Karena ketika kita memakan hak orang lain ataupun menzalimi hak orang lain, maka di hari akhir nanti harta yang kita miliki ini pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu? Wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1. RRI Pro 1.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini. Saya Arso, kembali menemani Anda hingga tuntas bersama kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, malam hari ini mengawali jumpa kita, kami akan menghadirkan drama radio Butir-butir Pasir di Laut dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau dari RRI Pontianak. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusiaku bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel, sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Yaudah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video yang nggak selalu FYP? Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, nggak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Hei, jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Nggak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya Pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju disetrika. Udah pada makan belum?
4: Belum Bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita cari makan.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Masih menemani Anda di malam hari ini pendengar dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri HAM atau Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses legislasi agar rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dirumuskan secara proporsional dan sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Natalius menegaskan bahwa perlindungan HAM khususnya hak atas kepemilikan harus menjadi prioritas utama. Perampasan aset wajib diberlandaskan keputusan pengadilan yang sah. Sejalan dengan prinsip negara bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun menurutnya sasaran utama kebijakan perampasan aset semestinya diarahkan kepada pelaku korupsi, mafia, serta pelaku kejahatan khusus atau specific crime, antara lain tindak pidana narkotika, terorisme, perdagangan orang atau trafficking, penyelundupan atau smuggling, dan kejahatan lainnya sesuai ketentuan hukum. Merumuskan undang-undang atau UU harus memperhatikan dampak kalau disalahgunakan untuk memaksa rakyat. Menteri HAM RI turut menilai perumusan UU perampasan aset perlu memperhitungkan secara cermat potensi dampak apabila kewenangan tersebut disalahgunakan, termasuk terhadap masyarakat yang belum tentu berstatus sebagai tersangka atau pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Aspek perlindungan hak asasi manusia harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Diharapkan regulasi tersebut nantinya mampu memperkuat pemberantasan kejahatan, sekaligus tetap menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap HAM bagi seluruh masyarakat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di Minggu malam Senin ya, ini di malam hari ini, mungkin banyak di antara para pendengar yang sedang mempersiapkan berbagai keperluan untuk esok pagi ya, untuk beraktivitas pekerja kantoran ya, atau mungkin para pekerja atau mungkin siswa-siswi ya, yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitasnya di Senin pagi malam hari ini sepertinya sedang sibuk mempersiapkan skala atribut yang mungkin besok akan digunakan. Selamat malam saya ucapkan, semoga apapun yang Anda rencanakan di malam hari ini semuanya dapat terlaksana. Dan tetap bersama kami di 97,7 FM.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Yaudah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Pendengar, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Iskandar Muda Unida Banda Aceh, M. Nur resmi dilantik sebagai Ketua Komisi Komunikasi dan Media Massa Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ISMI, Organisasi Daerah Aceh Besar, periode 2026-2031. Pelantikan berlangsung di Auditorium Profesor Ali Hasmi Universitas Islam Negeri Aranyiri Banda Aceh pada Sabtu 5 September 2026 kemarin. Adapun kepengurusan ISMI Aceh Besar periode tersebut dipimpin oleh Profesor Muji Mulia sebagai Ketua Umum. Terpilihnya M. Nur untuk menduduki jabatan strategis tersebut menjadi bentuk kepercayaan terhadap kapasitas, pengalaman dan kiprahnya dalam bidang komunikasi, pendidikan, media massa, organisasi serta pengabdian kepada masyarakat sebagai akademisi dan ketua program studi ilmu komunikasi Unida Banda Aceh. M. Nur selama ini dikenal aktif mengembangkan kegiatan akademik, membangun kerjasama antar lembaga dan memperluas jejaring pendidikan baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ia juga konsisten mendorong pemanfaatan komunikasi sebagai sarana pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penguatan nilai-nilai keislaman dan pembangunan perdamaian. Jabatan sebagai Ketua Komisi Komunikasi dan Media Massa menempatkan M. Nur pada posisi penting dalam membangun citra organisasi, memperkuat hubungan dengan media serta menyampaikan gagasan para cendekiawan muslim kepada masyarakat secara informatif, edukatif dan menyejukkan. Baik pendengar, masih menemani Anda di malam hari ini di 97,7 FM RRI Plus 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Ya, pendengar. Persiraja Banda Aceh memberikan kemudahan bagi supporter yang masih mengalami kendala dalam melakukan pembelian tiket pertandingan secara online. Untuk mendukung Persiraja yang belum memahami mekanisme pembelian tiket secara daring, Persiraja menyediakan layanan panduan secara langsung Persiraja Store Stadion Haji di Murtala pada Sabtu 5 September 2026 siang. Selain itu, pada hari pertandingan, panitia juga membuka layanan pembelian tiket online di pintu gerbang Tribun Barat Stadion Harapan Bangsa. Manajer tiketing Persiraja, Rijalul Farisan, menyampaikan bahwa supporter yang masih bingung mengenai cara membeli tiket online dapat datang langsung ke Persiraja Store untuk hari ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh supporter dapat mengakses tiket pertandingan dengan lebih mudah serta memahami proses pembelian secara online. Persiraja juga mengajak para pendukung untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, dan supporter tidak perlu ragu untuk datang dan bertanya apabila masih menemui kendala dalam proses pembelian tiket. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan proses pembelian tiket dapat berjalan lebih lancar sehingga semakin banyak lantak laju yang bisa hadir langsung memberikan dukungan kepada Persiraja di stadion. Mulai Minggu pagi, pelayanan untuk pembelian tiket dibuka di Stadion Harapan Bangsa. Musim ini sebenarnya jauh lebih mudah, cukup buka tiket persiraja.id dan akan dikirimkan barcode untuk masuk stadion tanpa harus tukar gelang lagi, jelasnya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini kami masih menemani Anda dengan lagu pilihan, tetap bersama kami di 97.7 FM.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, sebanyak 42 tim futsal tingkat SMA-SMK dari Kabupaten Kota se-Aceh ambil bagian dalam kejuaraan Axis Nation Cup atau ENC 2026 yang digelar di Gor Koni Banda Aceh. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh Axis, bagian dari XL Smart tersebut berlangsung selama 3 hari. Mulai 4 hingga 6 September 2026, pembukaan ditandai dengan penabuhan drum band pada Jumat 4 September. Head of Sales Nanggro Aceh Darussalam, XL Smart Dani Fardian mengatakan ANC merupakan agenda tahunan yang salah satunya bertujuan menjaring dan mengembangkan talenta futsal pelajar Aceh. Ia menjelaskan 42 tim yang telah terpilih akan menjalani pertandingan pada 4 hingga 6 September. Tim yang keluar sebagai juara selanjutnya berhak melaju ke babak regional yang mempertemukan tim dari Aceh, Medan, Riau, dan hingga Batam. Pemenang tingkat regional kemudian akan melanjutkan perjuangan ke tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung di Senayan, Jakarta. Dani optimis tim futsal pelajar Aceh mampu bersaing hingga tingkat nasional. Menurutnya antusiasme sekolah, pemain, dan supporter menjadi modal penting dalam kompetisi tersebut. Yang menyebutkan pada penyelenggaraan tahun keempat ANC di Aceh, jumlah peserta mencapai 42 sekolah. Jumlah tersebut dinilai menunjukkan tingginya minat pelajar Aceh terhadap olahraga futsal dan juga menilai peluang tim Aceh untuk melangkah ke tingkat nasional semakin terbuka karena pembagian wilayah regional tahun ini lebih dekat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Sebelumnya juara ANC Aceh harus bertanding di Palembang pada babak lanjutan. Tahun ini Aceh berada dalam satu regional bersama Medan, Riau, dan Batam.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menerima penghargaan SMSI Aceh Awards 2026 kategori Tokoh Penguat Ekonomi Syariah pada acara yang digelar Serikat Mediasi Berindonesia SMSI Aceh di Anjung Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Sabtu 5 September 2026. Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Pemerintahan Sekda Aceh Dr. Andes Syakir MSI yang mewakili Wagub Fadlullah sekaligus membacakan sambutan Wakil Gubernur Aceh. Wagub Fadlullah berhalangan hadir pada kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Wagub Fadlullah menyampaikan apresiasi kepada SMSI Aceh atas penghargaan yang diberikan serta kontribusi insan media dalam mendukung pembangunan Aceh. Wagub menegaskan penguatan ekonomi syariah harus menjadi kekuatan ekonomi nyata, mulai pengembangan UMKM, industri halal, keuangan syariah, penciptaan lapangan kerja, serta pembukaan peluang bagi generasi muda. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, ulama, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, masyarakat, dan media. Wagub juga mengapresiasi peran media sebagai mitra pembangunan yang turut memperkenalkan potensi Aceh, mengawal kebijakan, menyampaikan informasi, dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Pada malam penganugerahan tersebut, Ketua TPPKK Aceh Marlina Usman menerima penghargaan SMSI Aceh Awards 2026 kategori Perempuan Tangguh Bencana atas kiprah dan kepeduliannya dalam penanganan serta membantu masyarakat terdampak bencana di Aceh. Wagub Fadlullah mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan dan pengurus SMSI Aceh periode 2026-2031 yang baru dilantik. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya, memperkuat kolaborasi, dan memberikan manfaat bagi kemajuan Aceh. Baik, pendengar, di malam hari ini masih terus menemani Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97,7 FM.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Pendengar, kebakaran lahan seluas sekitar 800 meter persegi terjadi di Desa Menasah Mekandang, Kecamatan Muara 2, Kota Loxpawe pada Minggu 6 September 2026 sore. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Setelah menerima informasi, Regu Pemadam Kebakaran Damkar Kota Loxpawe yang dipimpin Danru Iskandar langsung bergerak menuju lokasi dengan mengerahkan satu unit armada damkar dan mobil TRC. Petugas tiba di lokasi dengan waktu respon sekitar 5 menit. Personel kemudian melakukan penyemprotan air ke sejumlah titik api pada lahan yang terbakar. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 20 menit. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa tersebut. Dalam proses penanganan, petugas damkar dan BPBD Kota Loxpawe turut dibantu TRC, BPBD, TNI, Polri, Redcar, RAPI, RPA, serta masyarakat setempat.
0: Pro 1 Banda Aceh, 97.7 FM.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Pendengar, detik-detik menuju peringatan milad ke-800 Kerajaan Samudra Pasai, Aceh Utara semakin terasa. Sehari menjelang pembukaan, Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil akrab disapa Ayah Wah turun langsung memastikan seluruh persiapan berjalan maksimal. Didampingi Sekda Aceh Utara, Dayan Albar, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Jamaluddin, Ayah Wah meninjau puluhan stan dan anjungan pameran di halaman kantor Bupati Aceh Utara pada Minggu 6 September 2026. Satu persatu area diperiksa mulai dari kesiapan infrastruktur, stan, personil, pengisi acara, hingga aspek kenyamanan bagi masyarakat yang nantinya hadir meramaikan perayaan 8 abad sejarah Aceh Utara. Perayaan milad ke-800 tersebut dijadwalkan berlangsung selama sepekan mulai 7 hingga 13 September 2026. Beragam atraksi budaya akan mewarnai perhelatan tersebut, mulai dari pameran sejarah dan kebudayaan, kuliner khas Aceh, produk UMKM, hingga pertunjukan seni dan adat daerah. Bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara, peringatan 8 abad Samudra Pasai memiliki makna jauh lebih besar daripada sekedar perayaan tahunan. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali jejak sejarah Samudra Pasai sekaligus memperkenalkan kepada generasi muda. Puluhan stan yang disiapkan juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya dan potensi daerah Aceh Utara. Produk lokal, kuliner tradisional hingga karya ekonomi kreatif akan menjadi bagian dari wajah perayaan 8 abad tersebut. Baik, pendengar, masih menemani Anda di malam hari ini di 97,7 FM. Malam hari ini di seputaran Belang Padang, Kota Banda Aceh, diguyur hujan ya, sempat diguyur hujan yang walaupun tidak lebat ya, gerimis, namun terlihat ini sepertinya angin sedikit kencang di malam hari ini. Jadi untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas, rutinitas Anda sepertinya harus memakai jas hujan ya, atau memakai jaket yang agak tebal karena cuaca cukup dingin malam hari ini. Dan apapun yang Anda lakukan, semoga semuanya dapat terlaksana.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

minum minuman dingin, atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Sudah kudaki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program Masa 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Arso, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1R di Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Senin 7 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد إمام المفسرين وقائد المحدثين حجة الفقهاء وقدوة الأولياء والصالحين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن ينور بصائرنا وأن يصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة، كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه، وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته وتفكر لآلائه سبحانه، إنه نعم المولى ونعم النصير، على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. معاشر المسلمين، sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar yang kami muliakan, Allah meminta kita untuk selalu bertaubat kepada-Nya bila kita melakukan kesalahan ataupun kekeliruan seperti meninggalkan perintah yang Allah Subhanahu wa taala mintakan kita untuk mengerjakannya, atau kita melakukan larangan yang Allah minta kita untuk meninggalkannya, atau kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat adalah diri kita sendiri, atau kita menzalimi orang lain, atau menzalimi diri kita sendiri. Maka kita diminta untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan beristighfar sebagaimana diperintahkan, استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Mohonlah ampunan kepada Allah atas dosa, kekeliruan, kesalahan, keterbatasan, atau kelalaian yang kalian banyak melakukan itu, atau selama ini seperti itu. Innahu kana ghaffara. Sungguh dia Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi ampunan. Dan bila kita bertobat seperti ini, sebagaimana yang diarahkan oleh ayat suci Al-Quran, terutama yang disampaikan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada kaumnya, maka kita akan mendapatkan beberapa

0: beberapa pengaruh, efek pemberian dan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan yursilus samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan memberikan hujan kepada kita. Di mana hujan ini sidang jemaah pendengar kaum muslimin yang kami muliakan, itu akan membawa kesuburan hujannya, bukan petaka, bencana ataupun badai yang menyengsarakan kita. Dia adalah hujan kehidupan, sebagaimana wa anzala minas samaa'i maa'an, ya Allah menurunkan hujan dari langit, walaupun yang disebut di sini adalah air, maksudnya adalah air hujan. Itu menjadi rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Jadi dengan hujan akan tumbuh tumbuh-tumbuhan, dengan hujan akan menghidupkan ternak dan hewan piaraan, dengan hujan akan menghasilkan panen yang berlimpah ruah, suasembada, tanpa harus mengerahkan tenaga yang berlebihan, biaya dan kos yang besar. Dimana bila pun tanpa hujan, air itu tidak tertangkap di dalam bumi, di dalam tanah, sehingga sulit untuk kita dapatkan, dan kosnya pun akan sangat besar, dan itu pun masih belum mungkin untuk didapatkan. Jadi dengan istighfar, salah satunya adalah Allah memberikan hujan. Ini dijamin oleh Nabi Allah Nuh alaihi assalam kepada kaumnya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah juga akan berikan tambahan harta kekayaan serta keturunan dengan istighfar. Kadang pasangan belum punya keturunan, dari semenjak awal sudah memiliki cita-cita untuk punya anak dan keturunan untuk melengkapi dalam tanda kutip kehidupan rumah tangga mereka. Kenapa kita pakai tanda kutip? Itu supaya mudah dipahami atau mewakili sebahagian orang dengan dialektika perasaan yang berbeda-beda, sekaligus untuk memberikan pembelaan bagi orang tua terhadap anak bahwa itu salah satunya, bukan satu-satunya. Karena nanti bisa saja seorang anak protes, ya, hidupku adalah untuk melengkapi kalian. Ini bikin tidak enak didengar, tapi itu sebagai salah satu, maka pakai tanda kutip. Atau ingin membuka kedua tangan dan hati untuk menerima amanat Allah Subhanahu wa taala. Yumditkun bi amwalin wa bani. Allah tambah harta kekayaan kalian, mal, dan itu adalah salah satu, ya, faktor yang juga esensial untuk mendukung kehidupan, baik kehidupan secara fisik maupun non fisik. harta juga menggembirakan. Maka tadi tanda kutip, anak juga untuk melengkapi kegembiraan itu. Makanya disebut al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak keturunan itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi dengan istighfar akan dapat. Allah juga akan mengalirkan sungai-sungai. Wa yaj'al lakum, pertama kebun-kebun, jannatin, wa yaj'al lakum anhara. Jannatin wa anhara. Kebun, sungai, itu diantara beberapa efek dari kita beristighfar. Tubu ila rabbikum au ilallahi taubatan nasuha. Dalam ayat disebut demikian, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat lain, wa tubu ilallahi ayyuhal watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, secara keseluruhan, semuanya kalian. Jadi bukan diminta satu dua orang, semua. Semua kita diminta bertaubat, siang, malam, pagi, petang, sepanjang waktu. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, moga-moga kalian mendapatkan kemenangan, keberhasilan, kejayaan, kesuksesan. Tanpa taubat, sukses tidak dapat. Bila taubat dimarjinalkan, ditinggalkan di belakang kita, tidak jalan bersama kita dalam kehidupan, maka kita tidak akan beroleh kejayaan. Malah ujian yang berat. Zahar al-fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas. Muncul, timbul kerusakan, ya, di muka bumi disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Kembalinya kepada manusia, dia rasa itu kekeringan, panen yang gagal, penyakit yang menyerang tumbuh-tumbuhan seperti wereng dan lain sebagainya. Ditanam begitu tumbuh bagus, tiba-tiba akarnya sudah busuk, kena jamur, jamur akar, jamur dahan, jamur daun. Maka munculnya daunnya tidak sehat, keriting, layu perlahan-lahan. Tangkai demi tangkai dia berjatuhan, gugur sebelum tiba waktu panen, padahal sudah berbuah. Tinggal menunggu. Dalam Al-Quran seperti itu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekeringan di mana-mana, lalu kebakaran, masyarakat dan komunitas tidak harmonis, bahkan bukan hanya tidak harmonis, tapi kejahatan muncul di mana-mana. Setiap hari. Ya, dan itu terus merambah. Mengancam eksistensi kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebakaran meluas. Gempa bumi, angin badai, puting beliung. Kalaupun itu tidak ada semua, maka letusan gunung, bencana alam, tanah longsor, banjir bandang. Kalaupun itu pun tidak ada, kehidupannya tidak nyaman. Padahal bencananya tidak ada, tapi kita tidak nyaman. Gerah selalu hidup. Cukup tidak cukup. Ketenangan tidak ada. Anak tidak berbakti kepada orang tua. Orang tua tidak peduli kepada pendidikan anak, akhlak, moralitas, sopan santun, serta nilai yang berlaku. Semua mengejar dunia bagai seekor anjing yang rakus dan tamak mencari makan. Bila perlu saling menggigit, menggonggong, riuh, rentak karena berebutan terhadap dunia. Ini yang terjadi. Karena itu kita diminta bertobat supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita. Jadi ayat watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubat semuanya. Semoga kalian jaya sukses. Ini semua aspek tuh. Tuflihun. Sampai kepada kita menguasai dunia dan peradaban. Itu Allah janji. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, di antara kalian ya akan diberikan kuasa kepemimpinan, ya, mengatur dunia ini sebagaimana yang telah diberikan kepada umat-umat terdahulu sebelum mereka. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang sesiapa saja yang beriman dan beramal saleh, laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia sebagai seorang yang beriman, ya, lanuhyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, sejahtera di dunia itu. Jadi di akhirat ditambahkan pahalanya dengan pahala yang berlipat lebih dari yang telah mereka lakukan. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, ini konsep taubat. Setiap hari. Jadi kita bicara sabar, jangan lupa taubat. Taubat itu pun butuh kesabaran. Bicara rasa malu juga jangan lupa taubat. Dalam taubat ada rasa malu. Bicara bakti kepada pemimpin, jangan lupa taubat. Dan seterusnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. 9 tahun atau 10 tahun diantar oleh bunda beliau kepada Rasulullah untuk dididik oleh Rasulullah, ikut Rasulullah di dalam rumah tangganya. Malamnya baru kembali ke rumah, siang bersama Rasulullah. Jadi 10 tahun bersama baginda hingga umur 19, jalan 20 tahun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Itu umur dari Anas bin Malik. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi afrah bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falat." Bagi Allah teramat senang. Allah sangat-sangat senang. Lillahi afrahu bitaubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falat. Allah teramatlah senang dengan taubat hambanya salah seorang daripada, dibandingkan dengan senangnya salah seorang daripada kalian yang terjatuh dari tunggangannya sementara dia lalu tersesat di tanah yang sangat luas. Maksudnya ada seseorang menunggang kendaraan sebagai pelintas, tiba-tiba sampai di dataran yang sangat luas, jatuh kendaraannya, lari kendaraannya, lari dia tinggal di sana. Dia menunggu-nunggu kalau ada musafir atau pelintas lain yang lewat, tidak ada yang lewat. Sampai sudah hampir putus asa, ini sudah selesailah saya. Karena makanannya ada dibawa lari sama kendaraannya. Lalu dia tertidur, ya itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebut, "Lillahi asyaddu farahan bitawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falat fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa syarabuh." Allah sangat senang dengan taubat hambanya dibandingkan senang dan gembiranya seseorang dari kalian yang terjatuh dari kendaraannya di sebuah tanah yang luas atau padang yang luas, sementara makanan dan minumannya bersama kendaraan. Fa'ayasa minha, lalu dia berputus asa. Fa'ata syajaratan fastaja'a fi dhilliha, sudah hilang harapan. Maka di sana ada sebatang pohon, dia mendekat ke pohon itu lalu bersandar hingga tertidur karena ya naungan pohon itu begitu begitu menyejukkan. Cuma ada pohon itu satu. Kalau dihitung-hitung waqad ayasa min rahilati, sementara kendaraannya, tendangannya tidak balik lagi, ya sudahlah. Ini sampai habis di sini. Meregang nyawa di situ. Itu dalam pikirannya. Fabainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan 'indah. Di suasana hati yang seperti itu, gelisah tak menentu. Rupanya kendaraannya balik. Buka mata dari tidur, oh sudah ada aja. Apa ndak senang dia? Maka senangnya luar biasa. Kalau kalian seperti itu, senang ndak? Senang, kata sahabat. Lalu fa'akhadha bi khitamiha, langsung diambil tali kekangnya. Oh, ini dia. Dipegang. Ya. Thumma qala min shiddatil farahi, lalu dia berucap karena begitu senangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farah. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Salah ucap karena begitu gembira. Tapi karena kembali kepada Tuhan, Allah senang. Dan bandingannya, Allah lebih senang dibandingkan senang ini. Asal balik karena hatinya ingin betul-betul kembali itu, untuk mengucapkan alhamdulillah, untuk berterima kasih. Waduh, terima kasih Tuhan, engkau memang hambaku yang baik. Aku adalah Tuhanmu. Salah ucap. Nabi katakan akhta'a min syiddati al-farah. Tapi ya sudah, karena tidak dikasat untuk memang melanggar, tidak dikasat untuk mengolok-ngolok, tapi memang muncul secara natural, Allah senang. Nah, apa senangnya Allah? Ya tentu berbeda dengan senangnya kita. Ini kan dia majaz murakkab akli, sebuah makna metafora. Ya. Makna metafora. Jadi menggunakan kalimat tertentu, tapi bukan itu maksudnya. Dalam Al-Quran banyak. Wahai Haman, kata Fir'aun, bangunlah satu bangunan yang tinggi agar aku bisa naik ke atasnya mulia. Ada ndak Tuhan Musa? Ta'ali at-talimu ilahi Musa. Saya mau naik di puncaknya lalu melihat mana Tuhan Musa. Kata Fir'aun, bangun wahai Haman, arsitek. Cuma Fir'aun katakan bangun. Ya bukan Haman yang angkat batu. Yang angkat batu nanti adalah tukang. Padahal perintahnya bangunlah olehmu wahai Haman. Seharusnya Haman yang angkat batu. Pasang semen, pasang bata. Kira-kira begitu. Cuma bukan bata waktu itu. Memang besar-besar seperti kalau dimaksud itu piramid. Kau besar-besar itu. Ukuran sampai 5-7 meter satu blok batu itu ya. Nah, mungkin Haman mengangkat sendiri kalaupun Haman. Sementara perintah Haman, bangun oleh kamu. Ya. Ya. Kita lihat lagi. Malam hari terbangun. Siang hari puasa. Nada malam yang bangun, siang puasa. Yang malam bangun itu orangnya. Siang juga tidak puasa, yang puasa orangnya. Nah ini siang berjalan dengan teratur. Apa siang yang jalan atau matahari yang jalan, yang mana? Nah, itulah dia majas. Makna metafora secara akal. Ya. Masak nasi. Masak nasi yang dimasak. Yang dimasak beras, tapi disebut masak nasi. Nasi memang udah masak, ngapain dimasak lagi? Yang dimasak beras. Nah ini majas-majas seperti ini banyak. Jadi apa makna Allah sangat senang? Maknanya adalah lillahi arda bitaubati abdi. Allah sangat ridha. Nah itu dia. Kan senang, gembira hati. Itu sudah seperti makhluk kan. Tapi pendekatan pemahaman, maka dipakailah gaya metafora supaya kita paham, lalu dengan segera kembali kepada Allah, beristighfar dan bertaubat. Insya Allah kita semua akan diberikan kebajikan, kebajikan yang sangat luar biasa dengan beristighfar dan bertaubat. Mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan-pertemuan selanjutnya. In kana lil umri baqiya usahhala lanallahu subhanahu wa taala ila ba'd. Jika ada umur dan Allah mudahkan jalan untuk itu semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Senin 7 September 2026. Sari berita, ribuan masyarakat ikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026. Berikutnya puluhan UMKM semarakkan Bazar RRI Fest 2026. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Ribuan masyarakat meramaikan Jalan Sehat RRI Fest 2026 dalam rangka HUT RRI ke-81. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
2: LPP RRI Banda Aceh hari ini menggelar rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan ini diisi dengan jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis, serta bazar UMKM yang melibatkan masyarakat dan sejumlah mitra RRI. Jalan sehat dimulai sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat dan dilepas langsung oleh Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Agus Kusaini, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto, Kapok Sahli Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, dan perwakilan dari PT Solusi Bangun Andalas Harabi Azwani. RRI Fest tentunya menjadi momentum untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat sekaligus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung. Selain olahraga bersama, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis serta berbelanja produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM.
3: Tadi kita dapat minuman gratis, makanan gratis, dan di sini juga banyak stand-stand makanan yang enak-enak. Kesan dan pesannya sih udah pastinya seru banget ya, karena acaranya rame-rame gini. Terus mungkin sehat juga karena jalan santai, jalan pagi. Mungkin pesannya ke depan bisa diadain lagi, karena ini seru banget.
2: Rangkaian RRI Fest ini juga menjadi bagian dari komitmen RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui layanan informasi dan hiburan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Puluhan usaha mikro kecil dan menengah semarakan bazar dan jalan sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Puluhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM turut menyemarakkan jalan sehat dan bazar yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest 2026 di halaman RRI Banda Aceh pada Minggu 6 September 2026. Adapun di antara UMKM yang turut serta adalah Badan Ekonomi Kreatif Bumcraft Aceh dengan menghadirkan ragam produk kuliner maupun aksesoris. Sekretaris Bumcraft Aceh, Rauza, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RRI Fest sehingga dapat mempromosikan ragam produk. Bahkan kehadiran pihaknya disambut baik oleh para peserta jalan sehat dengan membeli produk yang dijual.
5: Kita mengucapkan juga terima kasih banyak kepada RRI yang sudah membuat event seperti ini dan mengizinkan kita untuk bergabung dan ikut dalam event ini. Alhamdulillah, pembelinya juga alhamdulillah luar biasa.
4: Salah seorang peserta jalan sehat, Tiara, yang berasal dari Longa, menyampaikan selain dapat berolahraga bersama, juga bisa menikmati ragam produk UMKM.
6: Aktivitas di pagi hari Minggu ya.
4: Sementara itu, personil Satlantas Polresta Banda Aceh Putra yang bertugas untuk melakukan pengamanan jalan sehat memastikan seluruh peserta tertib terhadap aturan lalu lintas.
7: Pengamanan di khususnya di persimpangan ini aman dan terkendali, kondusif.
4: Adapun untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT RRI ke-81 yang diperingati pada tanggal 11 September 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM Aceh Tengah. Berikut laporan Sanusi.
8: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis Bimtek Perizinan Berusaha atau PIB Sektor Industri Berbasis Risiko melalui OSS serta tertib pelaporan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekdakap setempat kemarin. Acara ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan dan kewajiban pelaporan industri secara digital. LT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada berharap Bimtek ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan dan pelaporan.
9: Luar biasa terkait dengan perizinan-perizinan, sehingga dari 30 peserta ini memahami untuk mendapatkan perizinan usaha-usaha yang mereka sedang ke depan nanti betul-betul memudahkan mereka dalam rangka menjalankan usaha-usaha yang mereka tekuni nanti.
8: Bimtek ini, kata PLT Sekda, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pemko Sepuluh Salam memanfaatkan alokasi dana pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan defisit keuangan daerah. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
10: Pemerintah Kota Sepuluh Salam mulai merealisasikan perbaikan pada fasilitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Penanganan tersebut diharapkan nantinya dapat mengurangi kendala mobilitas dan aktivitas ekonomi warga di Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam Muhammad Rashid Bancin mengecek langsung kondisi serta progres pengerjaan di Jalan Sepuluh Salam Runding. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Jalan penghubung tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik lantaran kerusakannya yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Namun kini proses perbaikan di sejumlah titik vital jalan tersebut sudah mulai berjalan.
11: Alhamdulillah, ucapan terima kasih tentu kepada Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Dengan dana tambahan TKD ini kami dapat membangun Kota Sepuluh Salam. Mengingat fiskal kami sangat lemah sekali dan defisit kami menembus angka 300 miliar. Maka kami bermohon kepada Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Bapak Presiden agar dana TKD kami bisa ditambah dan tidak kepada tertentu juknis lokus terkait dampak bencana, agar bisa kami membangun di daerah yang di luar bencana.
10: Ia juga menambahkan penanganan tersebut dinilai sangat krusial bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur serta stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dialami Kota Sepuluh Salam. Wali Kota Sepuluh Salam juga menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk perbaikan jalan, tetapi juga membantu memenuhi kewajiban daerah dalam membayarkan gaji para pegawai. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir. Kebun Buah Naga Dragon Park Kolam Air Panas Jaboy jadi lokasi edukasi agrowisata siswa di Sabah. Berikut laporan Razi Arda.
12: SDIT Alfat Sabang menggelar kegiatan field trip atau kunjungan edukasi bagi siswa ke Kebun Buah Naga kawasan Jaboy, Kota Sabang. Kegiatan tersebut menjadi pelaksanaan field trip perdana SDIT Alfat Sabang dengan mengusung tema edukasi lingkungan dan budidaya buah naga. Kepala SDIT Alfat Sabang Kanita Bilkisti kepada RRI mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa dengan memperkenalkan tanaman buah naga mulai dari proses pembibitan, penanaman hingga cara perawatannya.
13: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melakukan kegiatan field trip SDIT Alfat yang pada pertama kalinya kita melaksanakannya itu di Kebun Buah Naga Jaboy. Kegiatan ini sekalian untuk mengedukasi anak-anak supaya bisa lebih mengenal tentang lingkungan, tentang edukasi buah naga, cara merawatnya, cara menanamnya.
12: Menurutnya kunjungan tersebut juga menjadi sarana menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keindahan alam yang ada di sekitar siswa. Selain memperoleh pengetahuan, anak-anak diharapkan mampu menggabungkan pembelajaran dengan pengalaman yang mereka temukan secara langsung di lapangan. Kanita menyebutkan sebanyak 24 siswa mengikuti kegiatan tersebut. Pihak sekolah berharap siswa dapat memahami materi yang diberikan, kemudian menceritakan kembali pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh kepada teman-temannya. Sementara itu, pengelola Dragon Park Kolam Air Panas Jaboy Muhammad Iksan mengapresiasi kunjungan SDIT Alfat Sabang itu. Ia menilai kegiatan outing class dengan tema budidaya buah naga tersebut memberikan pengalaman baru bagi siswa, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melihat tanaman buah naga secara langsung.
14: Kita berharap bahwa ini bermanfaat untuk anak-anak, juga untuk gurunya. Tadi kegiatannya semarak, mereka menikmati. Malah ada anak-anak yang memang baru pertama sekali mereka melihat pohon buah naga.
12: Menurutnya, para siswa tertarik dan termotivasi untuk mengetahui bagaimana cara pembibitan, menanam, dan merawat serta menyiram tanaman buah naga tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Bandar Aceh. Dan terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Dan selamat memulai aktivitas pagi Anda. Mudah-mudahan pagi ini jadi pagi yang menyenangkan. Dan juga pekan ini pekan yang dapat kita selesaikan segala hal yang sudah kita rencanakan, begitu ya. Dan pendengar, saat ini kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
3: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
1: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton, mengatakan saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot.